0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail
1: kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Target terutama memang ada kenaikan dari

0: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
1: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
0: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
4: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
5: Ini jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
4: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
5: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kainkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
4: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
6: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
7: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
8: Kementerian Haji dan Umroh dalam

0: Ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
1: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
2: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus

0: mengacu kepada negara tetangga.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
2: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
3: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
1: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
1: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.
3: SNSG, gue lagi santai aja nih, mau nelfon temen gue nih.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1,

0: unduh film-film bagus di mana ya?
1: Unduh-unduh, gak gaul. Download, gitu dong.
0: Ya ampun, tahu gak sih bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya. Sekarang nih aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya.
0: So sweet.
1: So sweet sih, so sweet.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
3: Yuk kita hemat listrik.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggah di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro1 RRI Singaraja.

mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.

hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarangnya

0: gemuk saja. Hei Pak.
1: Iya Bu.
0: Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh Pak.
1: Itu jangan dibuang Bu. Terus? Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya.
0: Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak Pak. Hati-hati ancaman demam berdarah saat musim hujan Pak.
2: Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ini bakal kasih informasi buat Anda semuanya terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu MBG Makan Bergizi Gratis. Dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Program MBG yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Heikal Sapar memastikan kesiapan beroperasinya SPPG Kerawang ini menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Kesiapan SPPG tersebut dipastikan dalam kunjungan kerja Gerakan Dapur Indonesia ke SPPG Kerawang pada Kamis 14 Mei 2026. Novalia juga menyatakan operasional SPPG Kerawang tersebut juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. SPPG juga diresmikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ladewik Puzong. Kunjungan kerja ke SPPG Kerawang ini merupakan langkah nyata Gerakan Dapur Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia secara nyata. Kehadiran SPPG dapat melibatkan ibu rumah tangga untuk bekerja dan berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meskipun program ini belum rata ya dan sudah jalan sekitar setahun, jadi memang belum rata semua anak pelajar itu mendapat ya makan bergizi gratis, tapi kita harapkan semoga program ini secepatnya bisa menyasar seluruh sekolah terutama yang ada di pedesaan yang memang sulit terjangkau dan sekolah-sekolah yang mungkin di perbukitan yang sulit ya untuk terjangkau ke kota gitu ya. Semoga itu lebih diprioritaskan ke depannya dan kita pasti berharap semua program ini bisa merata agar bisa semuanya siswa-siswi itu bisa menikmati program MBG ini. Pendengar Pro 1, informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk pagi hari ini kita masih di Singaraja pagi ini. Baiklah pendengar, kita kembali ke informasi ya terkait dengan MBG atau program makan bergizi gratis. Kali ini kita kembali ke informasi terkait penyaluran program MBG per April itu mencapai 75% dari target 2026. Jadi penyaluran program prioritas makan bergizi gratis atau MBG ini terus meningkat ya sepanjang 2026. Kementerian Keuangan mencatat hingga 27 April 2026 lalu, jumlah penerima MBG itu telah mencapai 61,96 juta orang. Dari total tersebut sebanyak 48,90 juta penerima berasal dari kalangan siswa. Sedangkan 13,10 juta lainnya merupakan penerima non-siswa. Jadi pemerintah menargetkan program MBG pada 2026 dapat menjangkau 82,90 juta penerima manfaat. Dengan demikian, realisasi penyaluran hingga April 2026 telah mencapai 74,74% dari target tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan percepatan distribusi program gizi nasional di berbagai daerah. Informasinya, ini kutip dari laman data1.com.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Enik menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Terima kasih banyak yang sudah setia selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Ayu yang menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Enik pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Dengerin terus Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya dalam Singa Raja siang ini kami hadirkan Taman Widya Sabe terkait judul Pustaka Suci Bhagavad Gita Adiyaya Ketiga Karma Yoga dan Kekawin Bharata Yuda bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng. Selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu. Ratu Dedani para pamiarse siaran Radio RRI Singaraja Sane Subagie. Menawi tering dije para pamiarse wenten deng Raina Wangkin wali titiang Angge Widisabe Kabupaten Buleleng. Sampun hari titiang saya gejageng ranturang wewacenan titiang. Yang sejuruhnya ngagingin acara puniki ka pertama pustaka suci bagawan kita jaga wacan titiang di ayat 3 seluka kaping petang dasa ni pesan punika lanturang pengwacanan kekawin berarti yuda ni ngelanturang pesalin kaping seket ni iraman nyani ni punika sardula wikridita kantun kalipada pada kaping pelekutus rohing siang olas ngiring sajurung wacen tawi miar sayang pengwacanan pustaka suci sarang-sarang aturang bakti dumun majang regi desang yang di Saraswati gurusang om awi genam astu namo sidam om Saraswati gumelar ya nama swah inggih jaga kawitang pengwacanan pustaka suci bagawan kita nunasring ibu ketut ketuwiri pun kesane wacen Bapak Ketut Tike tunasin di tiang sana negeri sini, guru sang.
1: Ainge suksmo untuk gala. Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, Namo Siddham.

0: Ikang, pancen riye. Lawan mana muang budi?
1: Inge, punika I pancen riye. Malih mana punika miwah budi punika?
0: Wah, ane gadeni desa yang urip.
1: Paling ikan pidab-dabi pun oleh jiwa pun ke.
0: Ya, puan kadutupan ikan kapratnya denya.
1: Menging, ining metangkep kau ikanan pun ke antuk ipun.
0: Ya dike mangon wi mohan ni kang jiwa re dalam sarire
1: uyak dipunike ngawinang bingung sang jiwa ring jeroning angge sarire
2: inggih suksumu aturan titiang ring Ibu Ketut Kertawirya Saneng Wacen Seluka Raing Padarte Pustaka Bagawat Gita Di ayat 3 Seloka Petang Dasa Ibu sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tika Para pamiarsa Raing Seluka Niki Kantun Pawadar Hidu Betara Kresna Raing Petakan Hidu Sang Arjuna Raing Seluka Ayat 3 seluka tulung dasa 4 kata dia sang Arjuna mentaken napi sane ngawinang irage sarang sami sampun uning ring sekewentenan punika sane kendados kata sane jaga ngawinang dosa utawi melanggar aturan-aturan napi sane ngawinang dados irage sekadi kedet-det kata sekadi ke turudang tapi kedet-det pun ke melaksana sani corah-corah kentan ke raris ke cawis oleh dia betar kesne kamu pun ke sani pindah ke lantaran kamu niki keinginan ke keinginan dari dot-dotan kentan ring selalu ke petang dasa wau kesinahang jadi dot-dotan ira kesenangan iki sani ngaput punika ring piranti-piranti ring kesadaran iragane. Jadi piranti-piranti ring pikiran iraga puniki wenten panca indera, wenten manah, wenten budi, kecerdasan wenten. Indriye, manah, miwah, budi niki kebungkus punika oleh kamu pun iki dot-dotan iki nika sani netet nika sani ngawinang bingung kecerdasan iraga dan preside memutusang kentan napi sani benah napi sani kawon duaning ke dikendalikan keketakang oleh keinginan pun iki tapi kama pun iki mawinan cenderung kita berbuat dosa ataupun kesalahan-kesalahan ya dasun sampai mending ni ke suatu hal sana melanggar kentan. Jadi kama niki lah sumbernya. Jadi kama niki bisa masuk ke wilayah piranti indriye, uning taler masuk ke wilayah-wilayah pikir mana taler presidi taler mungkus tawi ngaput puni ke budi ni. Mawinan saya sampuni budi ni ke bungkus oleh keinginan dikendalikan oleh keinginan maka kita akan dikendalikan oleh keinginan kita untuk mendapatkan hal-hal duniawi kadang-kadang ni ke melanggar aturan-aturan dari weda-weda kentan nggih kentan para pamirsa jaga lantaran makin pengwacanan kekawin berarti yuda nggih Bira Masar dulu, nasi ibu Madi Widiati pun kesan yang wacan. Tarif tunasian Bapak Ketut Riksa pun kesan yang kesin. Ini durusang.
3: Inggi, sukseme antuk galah

Ah, waduh, cening sang panceu kumare, Mas Mimin nih, ide weh.

Yeah, ngalan ngalain kejabut oleh imeseh.

0: Nanging sina nyidayang jening pianak meme tusing ngemasin mati ya.
1: Yeah.

0: Ini kapan meme laka tusing las tekineng jiwa.
1: Inggih, sik semua aturan di tiang ri Ibu Madi Widiyarti seneng wacen pesalin kaping seket nggih. Wirang mesar dulu ke

0: tegasin oleh Bapak Ketut Riksa bahawa para pamiarsa niki nyerita yang itat kala Rayana Kaping Pelakutus sampun wengi puniki para pandawa ni punika ke ajakin kinten ni. Mangdu mati teyatri ke tengah alas duaning wenten Saud Atur sang warakodar Saud Atur ide sang Duryodana ditat kala sampun kepercayai kekasaran oleh sang Bima ketik-tik kesakitin ide terjaga melesat jiwa nidani enten metapakan oleh punggalan-punggalan sang Panci Pandawa niki dari sana ngawinang sang saya pisan ide pedara kesne mawinan saya ingin ide Panci Pandawa mang de lunga mesucian kenten mang dical napi wastane pengaruh-pengaruh nggih kata-kata kotor saking Duryodana niki kenten sakewanten kewentanan niki dimanfaatkan oleh Aswatama kenten jadi Aswatama sane dari Serauh uningine punika sang Duryodana kesakitan kada sapunika raris ide sang Aswatama sane jaga nyalanang kenten Saud Atur sang Duryodana niki ngarerahin jaga munggal sang Panci Pandawa ten kuningin ke wantah sang Panci Kumara kenten nah niki sane kewacen wau apa mari sel-sel ide dia Drupadi nggih jadi pendulamen dia Drupadi ring layon putran-putran nirani sanil lima ini intinya punika ngawenang tawi nyalahang nggih menuduh Kresna sane ngawinang okan-okan nirani putran-putran nirani ngemasin sida nggih para pamirsa jaga lanturang mangkin pesalin kaping sekat siki nggih wirama sikarini Tanunas ring Bapak Putungrah Swice saning wacen Ratu Haji Agundane tunasin saning negesin inggih durusan.
1: Om abikena mastu namo sedaya.

0: de tanaye so ambat anangis
1: engge sapunika kengen daging bebawas ide Dewi Drupadi mandula mesinami nangis.

Nih kapan beli nenten sayang ring sakule kotran idewane tan mari kemit beli.

0: Roside, mikulihan kasubagian.
1: Inggih sik semua aturan titiang ring Bapak Budungurah Swice punika sane muacen wiramu sikarini sampun aris ketegesin oleh Ratu Aji. Niki aris penyawis ide Betara Kresna mang dene ide nenten aris ngawenang nyalahang ide Prabu Kresna ring kewentenan kewentenan putrani dani sane sampun ngemasin sidu puniki. Lanturang para pamirsa, nasing Bapak Nyoman Gunung punika sane ngacen aris Pak Ketut Tike tu nasin di tiang kesin gih gerusang.
2: Ini seksama.

0: kapungkur ering suraloka.
1: Inggih sesuma aturan titiang ering Bapak Nyoman Gunung sening wacen wau pada kaping 3 rawing kaping 4 wirama sikarini sampun ketegesin oleh Bapak Ketua 3 para pamiarsa nikiraris penyawis ide betara kresna piteket idaniring diah dirupadi mangdu nenten mari sel-sel kewentenan idani duaning yakti desani ngesingin panci pendawa punika mangde rawuh ke tengah yang alas yening ten minap panci pendawa ini sani keni kepunggal oleh asur tamu kinten. Jadi ini ke napi wastane penyawis idani buye jayde jaga napi wastane ten nyaganin ten ngeraksa ke rahayuan sang panci pendawa kinten. Niki daris kuneng teapan mewah dekaping pangukih ning widiwase. Jadi keberadaan kematian niki adalah sampun kedab-dab nih. Keukih oleh ide sang pramekawi kentan. Paningkah ning hiang tepu niatan ikin tan kakawase. Nah pilwir sani kedab-dab nih sampun ke surat kedab-dab oleh sang yang widi. Dan preside oleh hirage imanusi jaga muah sayang jaga ngobah kentan dados tawah tendados kentan. Nah ini ke pertama jadi apapun kematian itu adalah pertama adalah sampun suratan ide sang yang widi widi ini ke takdir sampun suratan takdir kentan. Ulah nguni purwa stiti malih puniki napilwir jesane ke laksanaan nggih. Sane kekaryanin, sane rihin-rihin stiti manggah nika kenten. Dak bisa berubah sampun sing tadi masih tawah nika kadang pelih dados idiang pelih tandados kenten. Jadi stiti. Hale hayunye amawe pale nggih. Napi luwir je becik kawan laksanane jaga wenten buahne pasti kenten. Jadi tandados tawah stiti manggah kenten nggih. Suka muang duke awas ia wates iki gitu. Jadi suka dua kuanin iki jantan sani dados batas nani jantos bukti-bukti buah-buah karma nike suka muang duke naras lawan pati hurip miwah hidupi kelawan mati. Jadi ten perside sampun niraga jaga ngerobah niki ke pertama nike sampun takdir sani napi nabdabang raris sani kedab-dabang oleh widi niki manut ring ulah nguni purwa kenten. Ulah nguni purwa niki becik kawan niki mebukti antuk suka duka muang hidup kelawan mati. Niki sampun kedab-dab kesurat nge. Matang nian hayu ase dahat ipati sang wira purusa. Mawinan sampunang sampun peskelintang punika kedukitan ring sedan para prejurit-prejurit putrani dewani kesami prejurit niki sami purusa. Apan mantuk ring swarga duaning putran-putran dewane sane purusa niki pasti ke sampun jaga mantuk ke jagat swargan. Nggih. Niatanire amangguhe hayu pasti ke ide jaga manggihin kerajengan. Budi swargan pasti rahayu kenten nggih. Ten sampun menderita dike. Ah mangken induk ringi ratu sapun api nggih. Ratu Dyah Drupadi napi sane patut laksanayang. Kasatian rakrian tepue ye gamelane pandu tanaye. Jadi makin iratu pinake janda, iratu pinake anak istri, nggih saudara anak istri, agama-agama anak istri adalah menjalankan sati ya sati berate, pati berate. Yen anak istri ngelarang pati berate, pasti ke sampun jaga manggihin swargan. Jadi rurung swargan anak istri wantasiki sati yang laki. Nggih. Yang satu yang laki dah Drupadi pasti ke benjangan memanggil swarga ike awas marmaning mapu pula jemah ring Surupade. Ya jangan duaning seorang kesatria mati di medan perang, seorang istri adalah menjalankan pati beratu. Nanti sama-sama akan bertemu di swarga kata maksudnya. Nggih. Lanturang para pamiarsa nasing ibu Ketut Kerdewirye pun ke saning wacen dari tunasin ditiang Bapak Ketut Riksa saning negesin. Nggih durus.
2: Aingge seksumantuk gala om awik namastu namo sidang.

0: sinarengan ngaturang sembah dan wenden sane kadat.
1: Masa apa jeng?

0: Raris kandi kain antuk ide sang Resi Agung.
1: Inggih sesama aturang titiang ing ibu Ketut Kartawirya saneng wacen iramu sikarini. Tadar Bapak Ketut Riksi saneng gesin. Inggih riantukan durung presider Raris Galang. Kayu ide dia Drupadi tadar panci pendawani rawing ide Dewi Kunti ike Raris tanpa jamugeng, tanpa harapan, tedun itu begawan biasa ni. Dan turang para pamirsa, nasi ibu Madi Widiyati saneng wacen, Ratu Haji Raris Tengasin saneng negesin. Inggih durus.
2: Inggih suksema antuk galah

Sungguh unik, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti-poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kami lansir dari Tempo.co. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan inklusif untuk pegawai dapur MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Selengkapnya terkait hoax penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar Singa Raja siang ini masih bersama saya Ayu Sundari dan terkait dengan informasi mengenai beberapa tokoh disabilitas di Indonesia yang sangat inspiratif. Di antaranya pendengar Angki Yudhistia, ini kehilangan pendengaran di usia 10 tahun sempat membuat Angki terpuruk. Namun ia bangkit menyelesaikan pendidikan magister komunikasi dan mendirikan Disable Enterprise, sebuah perusahaan yang memberdayakan penyandang disabilitas agar mandiri secara ekonomi. Berikutnya Putri Aryani, penyanyi tunanetra yang memiliki suara emas ini berhasil mengguncang panggung dunia saat meraih Golden Buzzer di America's Got Talent. Putri adalah contoh nyata bagaimana bakat dan ketekunan mampu mendobrak batasan fisik, menjadikannya inspirasi besar bagi musisi muda di Indonesia maupun global. Dan berikutnya Dr. Muhammad Fauzi, sebagai penyandang disabilitas rungu, ia berhasil mematahkan stigma dengan meraih gelar doktor seni bidang fotografi. Atas pencapaian luar biasanya, ia dianugerahi rekor MURI sebagai penyandang disabilitas rungu pertama yang meraih gelar doktor pada usia 35 tahun. Ninengah Widiasih, atlet angkat berat paralimpik pendengar, ia adalah pahlawan olahraga Indonesia yang secara konsisten mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Keterbatasan fisik pada kakinya tidak menghentikannya untuk meraih berbagai medali di ajang bergengsi seperti Paralimpiade Tokyo dan kejuaraan dunia lainnya ya. Demikian pendengar, ada 4 tokoh disabilitas Indonesia yang sangat menginspiratif, dan dari keempat tokoh tersebut membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan, bahkan membawa dampak positif bagi masyarakat.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Pemuda lulusan Universitas Mahakarya Asia atau UNMAHA, Kampus Batu Raja, telah menginspirasi banyak orang dengan semangat juangnya. Pria yang disapa Raffi ini menunjukkan bahwa semangat pantang menyerah dapat membawa meraih kesuksesan di berbagai bidang. Raffi tidak hanya dikenal sebagai seorang atlet angkat besi berbakat, tetapi juga sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS di Kejaksaan Negeri RI yang lolos melalui jalur disabilitas pada tahun 2022. Perjalanan Raffi menuju kesuksesan tidaklah semulus yang terlihat. Jadi sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar pada olahraga, khususnya angkat besi ya. Dengan semangat juang yang tinggi, Raffi terus berlatih dan berprestasi di berbagai kompetisi. Jadi sayangnya peristiwa tragis di tahun 2007 membuat ia harus kehilangan salah satu kakinya. Dari angkat besi hingga berseragam PNS, kehilangan satu kaki pada tahun 2007 tentu menjadi pukulan berat bagi Raffi. Namun dengan dukungan keluarga, teman-teman, dan lingkungan sekitar, ia mampu bangkit dari keterpurukan. Raffi membuktikan bahwa dengan semangat pantang menyerah, segala sesuatu mungkin. Keberhasilannya menjadi atlet angkat besi dan lolos CPNS menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah mengalami cobaan serupa. Kehilangan satu kaki tidak pernah mematahkan semangat Raffi. Dengan tekad yang bulat, ia terjun ke dunia angkat besi. Jadi setiap latihan adalah perjuangan, namun tidak pernah menyerah. Perjalanan 5 jam kemudian menuju tempat tes ini menaklukkan seleksi CPNS pendengar. Jadi semangat Raffi, ia percaya setiap tetes keringat dan waktu yang dikorbankan akan membuahkan hasil. Selain belajar dengan tekun, Raffi tidak lupa berdoa memohon kemudahan dan kelancaran dalam ujian. Jadi bagiannya dan menurutnya usaha dan doa adalah dua hal yang saling melengkapi. Dan UNMAHA bukan hanya sekedar tempat menuntut ilmu bagi Raffi, tetapi juga rumah keduanya. Dan di sanalah ia ditempa menjadi individu yang tangguh dan kompeten. Fasilitas yang memadai, dosen yang berkualitas, serta kurikulum yang relevan telah membekali Raffi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja, termasuk dalam mengikuti seleksi CPNS. Demikian pendengar, perjalanan Raffi Adrianto buktikan alumni UNMAHA dengan disabilitas sukses tembus seleksi CPNS.
1: Kamu yang aku butuhkan.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya naung beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita gak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.

0: pada
1: rangkaian putaran pertama Proposal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grass Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
1: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan PGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part.

0: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai minyak aji.
2: Badan kurang fit, pakai minyak aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai minyak aji.
1: Badan kembali fit, karena minyak aji.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Mimi, galak kulo ne. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo. Cece bahan beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi.
0: Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak metinget dogen, langsung dari korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebeguruk piangi. Nih ulian beli nagen utuk ke Tegale toh.
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng menyiapkan strategis pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, serta literasi digital masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Komisi Pemilihan Umum KPU Buleleng menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
2: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Aryaswarnata mengatakan pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
2: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula, yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
3: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Aryaswarnata, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
2: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa menyisir pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
3: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
2: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
3: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran hoax dan disinformasi menjadi tantangan besar bagi media publik. LPP RRI menegaskan komitmennya memperkuat peran verifikasi informasi guna menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
4: Di RII justru hoax semakin banyak, terduplikasi-duplikasi. Nah, makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga diantara memverifikasi disinformasi.
5: Derasnya arus informasi di era digital turut memunculkan tantangan besar berupa penyebaran hoax dan disinformasi di ruang publik. Kondisi ini membuat peran lembaga penyiaran publik semakin penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus terverifikasi bagi masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, saat berkunjung ke RRI Denpasar kemarin menegaskan bahwa RRI memiliki tanggung jawab sebagai media publik untuk menjadi rujukan informasi yang kredibel di tengah maraknya informasi menyesatkan di platform digital. Menurutnya, tantangan media saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan persaingan teknologi dan platform, tetapi juga ancaman disinformasi yang semakin masif.
4: RRI juga punya tugas untuk melakukan, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax itu banyak banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga, berbagai kepentingan ada di situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi.
5: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Agus Astapa, menilai keberadaan RRI sangat strategis sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menghadirkan informasi terpercaya di tengah maraknya hoax di media sosial. Ia menyebut, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan kebenaran isi informasi tersebut.
6: Ketika media sosial sekarang berkembang dengan pesat, banyak sekali ada informasi-informasi yang sifatnya destruktif terkait dengan program pemerintah, terkait dengan program pembangunan. Nah, di situ peran RRI. Ketika di RRI tidak ditampilkan, tidak ada informasi itu, berarti informasi itu hoax, bohong. Kalau di RRI dan lembaga publik, penyiaran publik ini kan pasti terverifikasi dengan baik.
5: Ia berharap RRI terus memperkuat inovasi dan kualitas penyiaran di era konvergensi media digital, sehingga tetap menjadi media publik yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai persatuan dan kebangsaan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, serta literasi digital masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispa Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
8: Jujur saja, kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
7: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
9: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif berkreativitas baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya hidup harmonis hingga ini tertata rapi lestari.
7: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen pembangunan layanan publik inklusif melalui penguatan ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu. Langkah tersebut mendapat perhatian dalam kajian nasional karena Buleleng dinilai memiliki praktik baik berbasis masyarakat melalui Desa Bengkale sebagai desa kolok.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem bahasa isyarat yang inklusif guna menjamin akses layanan publik bagi penyandang disabilitas tunarungu. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, saat mengikuti fokus grup discussion kajian rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat disabilitas yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai salah satu lokasi kajian nasional karena dinilai memiliki praktik inklusif berbasis masyarakat melalui Desa Bengkale atau Desa Kolok yang menggunakan bahasa isyarat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Putu Aryadi mengatakan, bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan yang setara dalam berbagai sektor. Ia menambahkan, keberadaan Desa Bengkale menjadi contoh bagaimana budaya dan kesadaran masyarakat mampu membangun sistem komunikasi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil FGD dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif sekaligus memperkuat layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunarungu. Melalui penguatan ekosistem bahasa isyarat, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan yang inklusif dapat diwujudkan secara nyata. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memperoleh hak pelayanan secara setara. Ita Saputri melaporkan.
2: Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati.
4: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan.
5: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengajak para siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai-nilai karakter dan integritas. Pesan tersebut disampaikan saat melakukan bantuan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar. Kegiatan itu menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kegiatan tersebut, Niluh Jelantik menyerahkan bantuan sepatu kepada puluhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Selain itu, kegiatan sosial tersebut juga menjadi sarana memberikan motivasi kepada anak usia dini. Di hadapan para siswa, Niluh Jelantik menekankan pentingnya memiliki impian besar untuk masa depan. Namun menurutnya keberhasilan tersebut tidak cukup hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter yang baik dan integritas yang kuat.
4: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan kaki kalian ke tanah. Menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, berprinsip, dan memiliki integritas.
5: Ia menilai pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap tanggung jawab serta menghormati orang lain. Menurutnya nilai rendah hati dan integritas yang akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias para siswa dan pihak sekolah. Kehadiran berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengejar cita-cita mereka. Dukungan terhadap pendidikan dinilai tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga perhatian dan motivasi. Niluh Jerantik berharap anak-anak tetap menjaga semangat belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila terus berusaha dan memiliki tekad yang kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Provinsi Bali telah menyerahkan undangan

0: kesenian tradisional lokal Jenus yang merupakan warisan leluhur. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang, yang tahun ini menggunakan jasa event organizer atau IO. Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar membenarkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Koster berharap Presiden berkenan hadir dan membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini. Ia memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa IO.
1: Saya sudah menugaskan Kadis Kebudayaan untuk Sekneg membawa surat undangan dan permohonan kehadiran Bapak Presiden. Tentu kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
0: Saat ditanya terkait biaya dengan penggunaan jasa IO, Gubernur Koster mengatakan tidak ada pembengkakan anggaran, bahkan lebih efisien karena sudah ada pagu untuk PKB tahun ini. Gubernur Koster menyebut kendati menggunakan jasa IO, sinergi dengan Dinas Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Ia mengklaim penggunaan jasa IO justru mempercepat proses teknis serta pengelolaan administrasi dan tata kelola pertunjukan lebih profesional.
1: Enggak, kan pagunya ada, malah bisa lebih efisien. Kan dia bisa bayarin dulu, kalau yang dinas nanti nunggu cair dulu, lama. Ya, supaya terkelola dengan baik, tapi tetap sinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan.
0: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 resmi menggunakan jasa event organizer atau IO untuk pembenahan administrasi dan tata kelola. Hal ini merupakan langkah baru dalam sejarah PKB untuk mendukung seniman dan meningkatkan kualitas perhelatan pesta kesenian terbesar di Bali itu. Penggunaan IO difokuskan untuk mengelola administrasi dan tata kelola pertunjukan agar lebih efisien dan profesional. Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
3: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
4: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung

0: mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Poprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Poprov Bali 2027.
1: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID tahun 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Poprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Poprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Poprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya langsung dari BMKG.

0: Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Lia Cahyani. Selamat siang Lia Cahyani, bagaimana informasi terkini prakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Prakiraan cuaca pada siang hingga malam nanti di wilayah Bali secara umum berawan dan masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian utara, Bali bagian tengah, Bali bagian selatan, dan sebagian Bali bagian barat. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di wilayah Bali serta ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Lia Cahyani. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pertama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.
3: 7,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya medangdutan pendengar di akhir pekan ini. Seperti biasa, yuk nantikan atensinya di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Sebelum ke WA Call, ada siapa di 24644? Halo medangdutan.
1: Halo medangdutan.
0: Iya, dengan Beli Tawon kah?
1: Selamat siang Mbak Ayu.
0: Selamat siang juga Beli Tawon. Amangkinan becik kemanten Beli Tawon pun api gatrani.
1: Harus sehat sejahtera nih.
0: Waduh, di sana bagaimana cuacanya? Apakah mendung?
1: Sumuk di sini.
0: Oh, sumuk iya. Berarti lagi mendung ya?
1: Iya, benar mendung. Okay. Dan tidak ada angin jadi.
0: Tidak ada angin. Kipas-kipas alami aja.
1: Mau naikin layangan enggak bisa jadinya,
0: Wak. Oh iya, tidak ada angin toh. Gimana naik layangannya itu nanti?
1: Nanti saya mau panggil angin dulu.
0: Oke deh, gimana mau denger lagunya siapa nih?
1: Pengen denger lagunya Saiful Jamil boleh?
0: Yang apa judulnya?
1: Yang Jangan Bilang-Bilang.
0: Jangan Bilang-Bilang siapa-siapa?
1: Bilang.
0: Oke, ditunggu, ada nih lagunya.
1: Oke, lanjut. Salam dulu. Buat Pak Grodang, Pak Banu di Situbondo, selamat siang. Pak Le Tanah Tidung, Pak Widi di Tokyo juga. Wak Daeng di mana, Wak Daeng, Mbak Ayu?
0: Jalak Putih.
1: Di mana?
0: Jalak Putih.
1: Jalak Putih Singaraja Barat itu ya.
0: Yes.
1: Salam dari Singaraja Timur niki, paling ujung timur niki.
0: Rasem,
1: terus Pak Cip di Muncar juga, Bu Janura di Bangli, Pak Cuma Dewantara, Bu Manda, Bu Resmi, pokoknya Ken Arok juga selamat siang.
0: Iyo.
1: Pokoknya semua fans RRI Pro 1 Medangdutan, pokoknya salam.
0: Siap.
1: Pak selalu ya, salam sejahtera buat selamat beraktivitas. Suksema Mbak Ayu atas waktunya.
0: Oke, suksema mewali Beli Tawon atas atensinya. Ada Kakek Gaul. Halo, selamat siang medangdutan Kakek.
2: Selamat siang, gimana kabar Mbak Ayu?
0: Iya, apa kabarnya Kakek? Sehatkah di sana?
2: Sehat walafiat.
0: Oke.
2: Ayu gimana keluarga?
0: Sehat walafiat juga.
2: Yang masuk tadi, Tawon yang dari Tambok ya?
0: Iya, betul.
2: Boleh minta lagu ya?
0: Oh boleh, apa judulnya Kakek?
2: Lagunya gini, Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Vita Alfia.
0: Vita Alfia, oke. Soalnya ini ada dua versi, ada Itje Trisnawati, ada Vita Alfia. Oh ada Rita Sugiarto juga nih.
2: Ya, itu aja boleh gitu.
0: Ya, oke, Vita aja ya.
2: Ya, jalan-jalan ya. Ice.
0: Hah?
2: Ice boleh dong.
0: Oh, katanya tadi Vita. Iya, iya, diputerin.
2: Ya, Vita boleh ada ya. Ada Vita.
0: Ada, ada.
2: Oh ya, boleh. Ya, boleh. Jalan-jalan dulu ya.
0: Yo.
2: Ya, salamnya buat Wadaeng, Pak Grodan. Pak Komang Armada, Punati Gatrani, Blima Dewidi di Tokyo, Pak Dewantara, Bu Janura, Pak Cik di Madura, yang di Situbondo.
0: Ya, pokoknya kesemuanya aja Bano, ya.
2: Bano, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Desardini, buat semuanya ya.
0: Yo.
2: Salam kenal dari Pak Gaul.
0: Oke. Nge, mewali suksema. Suksema mewali ini bola balik kemalah nyebutnya. Halo, medangdutan.
3: Halo, selamat siang.
0: Aduh, selamat siang. Ngebeb ini kok, tumben ini. Gimana kabarnya, Beb?
3: Kawasan Lovina Monitor.
0: Aduh, sekarang ada di kawasan Lovina.
3: Ya, sekarang ada di kawasan Lovina.
0: Sebentar, ada di kawasan Semeru.
3: Semeru.
0: Besok ada di kawasan Tejakula. Wih, pokoknya cari si bolang nih.
3: Sekarang, apa namanya?
0: Apa?
3: Di Lovina sekarang, Beb.
0: Kenapa?
3: Sekarang seringan di Lovina.
0: Oh, sering di Lovina. Berarti saking sibuknya ya, Mbak Ari ya, jarang on air ya.
3: Nah, Bang Pak Yudha nak kenyamanin ya kan.
0: Ih, pokoknya ingetan apa Mbak Ari?
3: Telolet,
0: telolet. Oke, siap.
3: Lagunya dulu, Beb.
0: Apa itu, Beb?
3: Lagunya dari siapa ya?
0: Noh. Ngeblank nih, ngeblank.
3: Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir ngombe dawet. Oke, siap.
3: Tadi ada barusan ada kakek gaul, terus ada beli tawan yang ada di tembok.
0: Nyong.

0: kerja kula turut berduka cita tak meninggalnya cucunya.
1: Oh iya benar.
0: Kemarin tiang mertua Bayu.
1: Tiang tenyidayang nyarengin mereka.
0: Tiang tidak ikut di grup soalnya pas waktu itu lagi kerja.
1: Oh gitu, iya iya.
0: Akhirnya kemarin muncul sana sama anak
1: mas.
0: Ya deh, terus ada beli di Mas Ramadan Bang Anwar
1: Pancit.
0: Terus ada juga Pak Nyoman Dewantara juga ya.
1: Yo.
0: Pak Nama, selamat yang saja, pokoknya semuanya saja dulu
1: sampai
0: ya. Ini ada bu guruku cantik sekali nih. Ini ngelalinin
1: Mbak Mini?
0: Nggak.
1: Siapa?
0: Guru-guru teman kerja.
1: Oh, tak kira Mbak Mini. Mbak Mini soalnya ini guru juga ini.
0: Ya, sama pengayah tukangnya, orang ada kerja di sini juga.
1: Oh, gitu. Iya, iya. Yang semangat ya.
0: Ya deh, Beb.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, buat Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru nih. Wah, saking sibuknya jarang on air tapi... Walaupun di tengah kesibukan begitu tidak sempat on air, tetap mendengarkan Pro 1 ya, supaya lebih semangat lagi nyambut gawenya biar ngantuknya juga hilang.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Menlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Selengkapnya terkait hoax Indonesia tutup Selat Malaka, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Medangdutan masih menemani ruang dengar Anda. Ya, tentunya you masih nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call Pro 1. Sebelum ke WA, ada siapa di 24644? Aduh, kok sayang sekali kelentut-kelentut ya, bisa dicoba lagi atau disambung ulang ya. Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Mini.
2: Medangdutan, selamat siang yang cantik manis.
1: Apa kabarnya Mbak Mini? Di sana hujan kah?
2: Enggak, cuma mendung.
1: Cuman mendung. Oke, sebentar tak ya, kirim hujannya ke sana ya.
2: Iya.
1: Mulai dah itu. Sehat, ya. Iya, setengkar. Mulai dah itu backgroundnya itu ya, musik itu, musik alami.
2: Banyak background di sini.
1: Banyak background. Oke deh. Gimana mau denger lagunya ya. Siapa?
2: Salahmu sendiri.
1: Salahmu sendiri.
2: Iya.
1: Ya. Salahmu sendiri nih yang nyanyi siapa yo?
2: Apa ya?
1: Ini kok versi ada? Virus band ini versinya dangdut apa pop yang beneran lah Mbak Mini?
2: Dangdut lah.
1: Serius dangdut?
2: Iya.
1: Sebentar tak cek ya.
2: Ya kalau nggak ada ganti aja dengan suka sama suka.
1: Ah gitu dong. Itu kayaknya versi pop deh itu. Suka sama kita sama-sama suka. Yang gitu ya?
2: Ya betul.
1: Kita sama-sama cinta. Aduh suka ya, sama
2: betul,
1: suka.
2: Betul, betul.
1: Ya betul betul ya. Betul.
2: Kalian dulu ya.
1: Iya.
2: Ari Semeru, semoga sehat selalu. Kemudian yang pertama ada siapa ya? Tawan ya, tertawan. Kemudian di sini ada Bu Ari BT, kemudian Ci Eli, ada Bu Resmi, Bu Putri. Bagaimana punya kabar Bu Desa?
1: Yeah.
2: Ada kan Aro, yang jauh-jauh ada Mas Banu, ada Mas Ramadan, Widi Made, Bang Le, kemudian Chris Pati, ya pokoknya semuanya ada yang lagi dengerin. Buat Ayu, makasih.
1: Oke, okay, bye-bye buat Mbak Mini Ez. Itu lagunya Rindu Berat loh judulnya itu. Baru liriknya suka sama suka, tuh kok nih judulnya. Ada Mbak Mini nak lucu gati nih, Rindu Berat ditunggu ya. Ada Mbak Kamelia Malik, halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan.
1: Mimi terkejut sama saya ini, kaget saya ini Bu Bunga. Apa kabar? Ya.
3: Kabarnya hujan di sini.
1: Be, patuh ini hujan masih mengkengken.
3: Hujan
1: paling hujan iya, mun ditu hujan apa teh?
3: Hujan air.
1: Hujan air. Gimana Bu Bunga? Buka kah warungnya?
3: Terajana.
1: Be, demen gati ya Terajana eran Mbak Nene. Halo.
3: Halo.
1: Iya, adi melamun Bu Bunga kengken nih. Nih, sajan be.
3: Tadi ada ibu siapa?
1: Nah,
3: Maria, Maria.
1: Iya.
3: Ada Eli, ada Ramadan, ada Wadael, ada Bapak Nuya.
1: Bila menggal-menggalan, bener ada nak membelanja nih?
3: Iya. Madi, ada Ramadan.
1: Nyo.
3: Ada Pak Jero, Pak Rodan. Siapa lagi?
1: Ada pokoknya buat kesemuanya, wah. Woi, kejang absen nih.
3: selamat juga, makasih.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Bunga yang ada di Tukat Mungge. Ini ada salam muling Bu Ari BT metukar kone tipa cantok ya aja belayage nih. Barter-barter. Bi do memalunan kede Bu Ari. Halo, medangdutan Bu Ari.
4: Halo, medangdutan. Buman kamu yang maayo.
1: Be, pasti metukar dagangan yo.
4: Oh, buman melali penasaran ya Bu Ari.
1: Bu Bunga. Kenapa itu penasarannya bagaimana?
4: Penasaran cengken muka nih gitu.
1: Bi, pokoknya dia berbentuk manusia. Iya iya, aduh Bu Ari, menjani bejuma Bu Ari, nak hujan deh ngelindeng alu, kangen juma ngoyong.
4: Bejuma malu,
1: oh gitu, iya iya, oh iya iya, oke.
4: Minta lagu mbak, bisa. Apa lagu nih? Oh.
1: Apa nih?
4: Dinding pemisah gen be.
1: Dinding pemisah.
4: Oh Mary Andani,
1: bisa
4: salam Bu tadi buat Bu buka plastik nah,
1: yo.
4: Bu Mini, Bu Ari Semeru, Bu Resmi, Jelly. Janura, Pak Nata, Pak Tosamo, Pak Jero, Ribawul. Ya, salam
1: nah,
4: buat
1: semuanya. Nah, pokoknya ke semuanya aja, aja oke.
4: Okay.
1: Do. Do, jadi ranggati pokoknya Bu Ari amun beman on air nih ya. Ya, yang belum sempat on air di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1, kita masih tetap nantikan ya hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut.

Saya Ikomang Soekaratadjana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Ya, dinding pemisahnya Mary Andani pendengar sudah berlalu dari ruang dengar Anda. Dari Mary Andani ini adalah lahir ya di 1 November tahun 1969, seorang penyanyi pop dangdut kebangsaan. Jadi Mary memasuki dunia tarik suara itu dengan menyanyikan lagu dangdut irama Mandarin. Jadi dengan suara yang khas, berkarakter, lembut, lagu-lagu Mary cukup cepat diterima oleh masyarakat. Salah satunya yang sudah kita dengarkan bersama, dinding pemisah itu sepertinya gampang dihafal ya pendengar ya. Dan Ayu masih nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call Pro 1. Sebelum ke Wawa Pro 1, ada siapa di 24644? Halo medangdutan.
1: Buah nanas, buah bokat.
0: Cakep.
1: Papa Dimas merapat.
0: Aduh, bagaimana Papa Dimas ini sepertinya masih bindeng ini ya.
1: Sudah agak mendingan ya.
0: Sudah agak mendingan. Oke, semoga lekas pulih ya Papa Dimas ya.
1: Ya, amin Mbak Yu.
0: Mbak Yu? Ya.

0: Beli jambu stroberi rambutan di pasar buah.
1: Aduh, pakai rujak enak itu.
0: Iya. Mau nanya nih.
1: Apa itu?
0: Kawasan Perus satu tadi hujan kah?
1: Oh, hujan tadi gerimis mengundang. Sekarang sudah terang, tapi agak mendung.
0: Kalau kawasan Panji luar biasa derasnya, Mbak Yu.
1: Masih deras kah sampai saat ini?
0: Ya, sekarang udah agak reda nih.
1: Udah reda, oke. Tetap jaga kesehatan ya, Papa Dimas ya. Sekeluarga, iya, semoga sehat selalu. Mau dengerin lagunya siapa?
0: Lagunya anu Sonia aja dah. Bisa.
1: Sonia si almarhum Abim Ngesti ya?
0: Iya, iya betul.
1: Oke, ditunggu.
0: Baru sekali datang nih, Mas.
1: Dari mana? Dari beraktivitas?
0: Jadi kan aktivitas maunya baru nyampe di kantor Polres Ririt itu motornya itu sudah enggak mau jalan, enggak bisa starter caket itu.
1: Walah, panas itu ya artinya ya, enggak ngerti wes yang gitu ayunya ini.
0: Enggak, sekarang sudah di bengkel.
1: Oh, udah di bengkel. Oke, ya.
0: Bapak Dimas pulang pakai angkot aja ya.
1: Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Jam 3 ambil lagi ke sana itu.
1: Kayaknya motornya lelah deh.
0: Iya, mungkin itulah.
1: Iya. Ya, lanjut Bapak itu, Dimas.
0: Iya, pokoknya salamnya ada Pak Inggris ya. Ada Abli Widi juga.
1: Oh, ini dapat salam dari Mbak Mini katanya, salam ke Papa Dimas.
0: Oh, buat Mbak Mini ya, guruku yang cantik ya.
1: Iya, Bu Guru yang cantik dari Seririt itu.
0: Kenapa lagunya sih? Tunggu-tunggu paling senang punya guru manis. Ya, buat Mbak Mini terus juga Bu Yeni ya. Pokoknya Wak Daeng juga ada yang di Grogak tuh, Mr. Mahmud ya.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya salamnya ke semuanya.
1: Ke semuanya aja. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, pokoknya salamnya pohon pokat buahnya jatuh ya. Salam sehat, salam tangguh.
1: Wais, mantap. Papa Dimas salam kenal katanya Pak Dewantara ini.
0: Dewantara di mana?
1: Ah, Pak Dewantara di mana ini? Entahlah.
0: Iya.
1: Ya penting bukan di negeri Konoha ya. Oke, siap.
0: Ya,
1: baik.
0: Salam sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Tetap semangat, ditunggu lagunya ya.
1: Siap, terima kasih supportnya Papa Dimas. Papa Dimas juga semoga lekas pulih ya. Halo Medangdutan Bunda.
2: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
1: Siang ke sore juga
2: bersua.
1: Gimana kabarnya Bunda secara pribadi dan cuaca bagaimana di Bangli?
2: Kabar sehat walafiat, cuaca mendung terus. Dapat turun hujan tapi sudah reda sekarang.
1: Oke, sama dong. Di sini hujannya juga sudah reda.
2: Tidak begitu lebat, cuma rintik-rintik tapi membasahi semua.
1: Iya.
2: Syukurlah. Jadi saya tidak menyiram tumbuh-tumbuh.
1: Oh iya, irit jadinya sama bayar air ya.
2: Irit ya dengan air ya. Okay. Dengan tenaga juga.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Tidak pasang selangan.
1: Iya betul. Okay.
2: Karena tumbuh bersuara dengan Mbak Ayu ku cantik. Aduh, keng kan ngalih petang sing nyidang ajak sore tumbuh ajak sebener ajak semang masih sulit dengan jam 10 sampai jam 11 mati aku ngirim gak ngebel nyidang nama.
1: Iya,
2: aduh.
1: Aduh, ya sabar Bunda. Apa? Oke, sekarang lagunya
2: sabar,
1: apa nih?
2: Sabar.
1: Pengadilan lagunya. Negeri. Pengadilan Negeri Bangli bukan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Gadis dan janda bisa juga.
1: Aduh, yang
2: idaman
1: lain.
2: Hati bisa
1: idaman juga. Hati, oke, idaman hati.
2: Terbayang terus, teringat terus Pengadilan Negeri,
1: iya,
2: Pengadilan Cinta, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi langsung
1: iya,
2: kan,
1: iya,
2: langsung semua.
1: Iya, semua pengadilan disebutkan ya, Bunda ya.
2: Ya, enggak apa-apa ya.
1: Yang penting lanjut,
2: sehat,
1: Bun.
2: Biar segar, bisa bersua dengan Mbak Ayu kok cantik. Bertemu ya.
1: Iya.
2: Ya, salam selamanya semuanya para grup
1: asik-asik. Oke, siap.
2: Ya, yang penting sehat walafiat, bisa bersua, bisa mendengar radio-radio RRI Pro 1.
1: Sinar
2: Raja Kanal Imun. Masih ada inspirasi. Oke, terima kasih.
1: Oke, dadah. Buat Bunda Janura, aduh tetap energik ya Bunda ya, walaupun umurnya sudah kalah jauh nih dengan ayunya nih. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore ya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wahdaeng.
1: Wahdaeng. Padahal udah tahu ya, karena itu menyambut aja bahasanya kalau kita menerima telepon. Ngebetawang. Oh, agak nyambung Wahdaeng. Kayaknya tadi siapa bertanya Wahdaeng dari mana gitu ya, kok lupa. Oh, Blitawon. ya, beli tawon yang tanya.
3: Ada Pak Groda juga, Bu Resmi, juga ada juga Pak Jurmayasa juga. Mbak Janura boleh ya. Terus ada di barat ada Bapak Dimas juga tadi, Kak Gaul tadi, Pak Pipit, Pak Komang Dewan Tariga, Pak Kartika juga. Lagunya?
1: Apa?
3: Lagunya ini yang terdalam atau yang terdalam?
1: Yang terdalam.
3: Tak sedalam ini.
1: Tak sedalam ini, yang terdalam tak sedalam ini. Yang gimana ini? Yang mana yang benar ini?
3: Tak sedalam ini rasanya sudah
1: salah. Sebentar, penyanyinya siapa?
3: Vita
1: Alfia sudah meluncur tadi, sudah hadir.
3: Lain sama Vita Alfia siapa ya? Apakah judulnya tak sedalam ini?
1: Tapi saya tak carikan ini enggak ada judulnya tak sedalam ini.
3: Jangan tanya hari esok saja. Satu rasa cinta.
1: Satu rasa cinta?
3: Ya.
1: Oke.
3: Oke, terus ada Mbak Mini ya, Mbak Bunga, Mbak Aris Meru, Ari BC juga. Mbak Eli Kapung Waru juga. Terus siapa? Oh, Bang Ramadan ya, di Papua sana, beli biji di Tokyo sana juga. Terus Pak Banu juga, Pak Cip juga. Buat Mbak Ayunya, salam sehat aja yuk, makasih.
1: Terima kasih buat Wak Dayeng atas atensinya. Yang lain ditunggu ya atensinya, baik di 24644 ataupun WA call Pro 1 yang mau request, yang mau on air ke 24644. Ke WA call-nya Pro 1 yang sudah menonton di live TikTok, kita sapa menyapa ya. Kita saling sharing-sharing informasi, contohnya cuaca, terus salam kenal, apa ke informasi-informasinya. Untuk Pak Dewantara katanya mau, oh, Pak Dewantara ini juragan gula Bali ya, di Pedawe ya kalau enggak salah ya Pak Dewantara. Katanya mau kirim salam ke Wak Daeng, Kakek Gaul, Peka Olala, Maman Kadek, Tirte Pedawe, Pak Cip, Mas Wawan, ada Mas Ramadan, Pak Sumping, Pak Samong, ada Ibu Kartika, Bu Bunga, Celi, Bu Yudan, ini Jero. Ucapannya mat santai sambil dengerin lagu dangdut. Salam Rahayu. Ke Papa Dimas katanya salam kenal, tadi ditanya sama Papa Dimas, Pak Dewantara dari mana? Oh, baru ketahuan ini. Juragan gula Bali dari Pedawe ya Pak Dewantara ya. Ini tetanggaan sama Peka Ulala kayaknya ya.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Iya, pendengar, mumpung masih ada slot waktu untuk Anda yang ingin ikutan on air di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1, ayo masih nantikan ya tentunya di Medangdutan. 24644, halo, selamat sore Medangdutan.
1: Halo, selamat sore Medangdutan Mbak Ayu.
0: Iya, Mas Wawan si Raja Pantun sama dengan Papa Dimas.
1: Iya, ini ada pantun.
0: Monggo.
1: Banyak belalang di atas pohon seruni.
0: Cakep.
1: Pergi ke pasar beli mangga harga setali.
0: Mm-hmm.
1: Cukup malang nasibku ini. Mencari pacar dapat janda 3 kali.
0: Astagfirullah. Lanjut.
1: Tanggung deh, Bu.
0: Nah, menaduh jodohnya kayak ngenang, Man.
1: Tidak lagunya.
0: Apa itu?
1: Lagunya gini, apa namanya, bola.
0: Bola, kau di sana, aku yang nendang, ya, gitu ya. Iya. Apalagi Mas Wawan?
1: Pergi ke gunung jalannya basah.
0: Mm-mm.
1: Jalannya basah karena hujan terlalu deras.
0: Yo.
1: Hati bingung, pikiran susah.
0: Mm-mm.
1: Karena susah tidak bisa beli beras.
0: Aduh, sing makan be?
1: Bisa jangan kangwa punya uang.
0: Kangwa ide sene timpali alu makan.
1: Salam dulu ya ini Bu Nyoman.
0: Yo.
1: Cara di Banyuning, Bu Marwati dan Ketut Darki yang ada di Tigawase. Diawati juga ya.
0: Yo.
1: Juga ada Bu Ari BT, Mas Banu.
0: Kesemuanya aja.
1: Ya, pokoknya kesemuanya aja ya yang
0: saya
1: sebut besok atau nanti atau lusa ya.
0: Ya.
1: Ya, Bu Ayu, selamat tugas. Makasih Bu Ayu juga.
0: Oke, makasih kembali Mas Wawan. Halo Bunda Manda, akhirnya bisa ngegol ini.
2: Halo sayang.
0: Ya sayangku, dengan kesabaranmu akhirnya bisa on air ya.
2: Iya, sabar sekali dah diriku.
0: Iya sayangku. Gimana Bunda Manda kabarnya?
2: Jangan banyak-banyak ngoceh.
0: Iya.
2: Kabarnya baik aja, panas sekali di sini.
0: Kok bisa panas di sana, ndak kebagian hujan?
2: Kebahagiaan sih kebahagiaan, mendung tapi panas.
0: Oh gitu, mendung tapi gerah gitu ceritanya.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Lagu ya.
0: Apa itu?
2: Goyang domre, goyang domre.
0: Tumben nih ngulang Bu, Bunda Manda bernyanyi ria nih, wis lagi berbunga-bunga sepertinya ini.
2: Iya, lagi berbunga-bunga karena kecapean.
0: Pangilang capeknya menggendeng bu salah satunya jalan keluarnya.
2: Ya,
0: ya. Oke.
2: Okay.
0: Iya sayangku.
2: Uut ya.
0: Uut ya.
2: Iya, bukan Ayu.
0: Sebentar. Uut Permata Sari 6 Teri Kasem. Sebentar. Kita carikan. Si Mbak Uutnya, goyang dompetnya, yang ada ini Trisna Livia malah.
2: Iya ya, yang penting mana aja ada, yang penting goyang dompet, goyang dompet.
0: Oke, lanjut.
2: Salamnya ke semuanya aja ya, waktu udah sedikit.
0: Iya bener, ya. Bener sayangku, dirimu sangat pengertian sayangku.
2: Bye.
0: Bye-bye juga buat Bunda Manda atas atensinya. Yang berusaha untuk on air monggo dicoba lagi, mudah-mudahan bisa di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 ya. Rahajang sore niki Pak Jero Gede Dane katanya mendengarkan Pro 1, salam untuk kesemuanya saja, salam sehat dan bahagia selalu. Doa yang sama juga. Yang lagi beristirahat, niki wenten Pak Suarnaye Putu. Waduh, semeton suhu tiangi niki senior saya niki. Punapi gatrani Pak Suarnaye, biasanya istirahat bareng cucu tercinta ganten nggih. Tambah dihibur dengan adanya Pro 1 apalagi Medangdutan. Om Putu Wayang, ini memang genep gati nih kirim mange foto nih. Ini apa deh nih? Wah, ada jajan apa merek yang luar negeri, ada kopi hitam, ada apa ini? Ada paye, bay, ada almond, spekula as, temannya ngopi, bi, tetap jaga kesehatan, ini pola makan yang sangat-sangat sehat. Ada edamame juga katanya. Ngopi dumun kanggiang kopi pahit metimpal emping keju rasa garam edamame paye puh almond spekula as. Menggenep gati perbekalannya Om Putu Wayang niki. Posisi di mana Om Putu Wayang? Sepertinya di Tabanan ya, katanya kemarin setelah hujan reda malah meluncur ke Tabanan. Iya, yang penting sehat-sehat sekeluarga. Karena waktunya sangat singkat dan sangat terbatas, pendengar mohon maaf untuk pintu medangdutan nggak bisa kebuka lagi ya. Terima kasih yang sudah on air ataupun yang hanya mendengarkan saja, baik di 24644 WA call ataupun melalui live TikTok kami RRI Singaraja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Yang belum sempat on air nanti di Lopina, di Jebak juga bisa, di Ruang Rindu juga bisa. Ya jangan khawatir, masih banyak acara-acara yang bisa menemani kebersamaan Anda. Dan sampai di sini pendengar, jumpa kita dalam Singaraja siang ini untuk edisi Sabtu ya 16 Mei 2026. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Salsa yang bertugas dan rekan kami lainnya hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin menanyakan sesuatu padamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Lopina, lagu sore pilihan hadir untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa merequestkan lagu favoritnya bisa banget di 24644 atau di 0811 3999790. Dan tadi juga Lopina sudah diawali oleh lagu Peter Pan ya, yang berjudul Bintang di Surga, yang di request oleh Pak Ade Darmata di Bondalam. Terima kasih Pak Ade Darmata sudah merequestkan lagunya di sore hari ini. Sehat selalu. Kemudian pendengar, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, tadi juga ada pesan masuk, Niki. Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya terlebih dahulu, di yang sudah menunggu tentunya, Bu Mini, selamat sore.
1: Sore juga Salsa.
0: Selamat sore Bu Mini.
1: Sore dan Anda, gue bisa masuk.
0: Iya, menjadi penelpon pertama nih Bu Mini, nge.
1: Iya, saya
0: siap.
1: Di sini panas mencetar. Kalau Singaraja bagaimana?
0: Singaraja tadi sempat hujan Bu Mini, tapi tiba-tiba panas. Jadi kayak panas tapi hujan gitu Bu Mini.
1: Ya, terima-terima aja. Yang penting kesehatan dijaga Salsa ya.
0: Iya, siap Bu Mini. Bu Mini sehat nggih?
1: Sehat, lagunya ya.
0: Nggih, mau lagu apa? Dari apa?
1: Dari Yudika, di saat aku mencintaimu.
0: Di saat aku mencintaimu. Bentar, saya carikan lagunya.
1: Dari Yudika ya.
0: Dari Yudika ya Bu Mini ya. Di saat aku mencintaimu. Bu Mini, adanya dari Dadali nih. Yudikanya enggak ada.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Dari Dadali, ya. Guys. Siap Bu Mimi.
1: Yang ada sini pada Bu Kartika, kemudian Pak Samong, ada Pak Ribawe, Pak Astawe. Kemudian ada MM juga, ada Bu Manda, Bu Yuda. Ya pokoknya kesemuanya aja digabung ya.
0: Semoga
1: semuanya sehat, terhibur. Buat Salsa tetap semangat. Terima kasih.
0: Baik Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nggih Bu Mini. Ditunggu Niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada Bu Mini yang bergabung di WhatsApp. Dan karena sekarang WhatsApp berebut Miki nggih, Bu Manda sama Bu Resmi, jadi Salsa belum bisa mengangkat telepon dari WhatsApp. Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan Anda.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Lopina, dengar siapa ini Pak?
2: Barang Wadaeng di Jalan Putih.
0: Nggih Wadaeng, gimana kabarnya Wadaeng?
2: Sampai saat ini masih baik aja.
0: Nggih, sehat selalu nggih Wadaeng nggih. Nggih, minta lagu apa niki?
2: Nggih.
0: Nggih, minta lagu apa Wadaeng?
2: Bondan.
0: Bondan yang judulnya?
2: Krocong Protol.
0: Yang judulnya apa? Krocong-krocong keroncong protol. Protol. Ada niki Wadaeng sudah Salsa siapkan.
2: Sekarang ya barusan ada Pak Mini ya. Ada Pak Aris Semeru juga, ada BC juga, Mbak Bunga. Terus ada Mbak Kartika di luar sana juga. Ada Kakek Gau juga, Pak Kepang Dewantara, Pak Pipin, Pak Dimas juga. Pak Sumping mungkin bagi monitor, Kenarok juga. Terus ada Mbak Eli Kampung Baru, ada Bu Resmi, ada Kakek Kerodak juga, ada Pak Juru Tajun juga, Pak Ramada, Beli Widi Dukyu, Bapak Cuman ya. Nah, boleh saya kasih jenis sedikit untuk Mbak Caca. Lima dulu yang diutamakan, yang telepon dulu, nanti yang baca WA belakangan aja gitu loh.
0: Siap Pak Daeng. Siap terima kasih kembali Pak Daeng sudah bergabung dan menyampaikan saran-sarannya, salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu Pak Daeng. Baik pendengar, tadi sudah ada dua penelpon ge, Salsa sapa, kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih Ki di sore hari ini yang sudah bergabung. Ada Bu Ari, selamat sore.
3: Selamat sore Salsa.
0: Nge, selamat sore Bu Ari, gimana kabarnya Bu Ari?
3: Kabarnya baik Salsa. Nge, Salsa kemana liburannya Salsa?
0: Aduh Salsa, aduh, di kemana nih ya Bu ya? Bu Ari kok tahu Salsa liburan? Aduh.
3: Mbak Eni bilang dong.
0: Nggih. Siap Bu Ari, Salsa mengelilingi Bali ini Bu. Jadi biar
3: iya, supaya tahu
0: betul
3: Bali ya saya.
0: Betul Bu. Nggih, Bu Ari, gimana kabarnya, sehat Bu Ari?
3: Sehat, Sa.
0: Nggih, mau lagu apa Diki Bu Ari?
3: Surga Cinta dari Ada Band.
0: Surga Cinta dari Ada Band. Ada Bu Ari sudah Salsa siapkan Niki.
3: Ya, salam tadi buat Pak Daya, Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Janura, Si Eli, Pak sebelah sana sama Ibu Me Ayan di Anturan. Terus Bu siapa lagi? Bu Tut Tejekule. Bu Yuda Sangken. Terus Pak Tusamong, Pak Windy Made, Pak Jeruri Bawa, Pak Jerumari Ase, Pak Putuwe. Ya, salam buat semuanya aja, Sa.
0: Nge, siap, Bu Ari. Nge, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung sore hari ini menyampaikan lagu yang di request dan salam-salamnya. Sehat selalu, Nge, Bu Ari. Kemudian ini setelah tadi Salsa menyapa tiga penelpon gih pendengar, saatnya Salsa ke pesan masuk Niki dari Bu Mini. Salsa salam sama Wak Daeng gih, terima kasih Bu Mini salam-salamnya, dan Niki Wak Daeng dapat salam dari Bu Mini. Kemudian ada Belitawan Niki Lovina, selamat sore Mbak Salsa ikut monitor. Terima kasih Belitawan, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, sehat selalu gih. Kemudian ini juga ada tadi sempat bergabung, sempat masuk ya Bu Manda sama Bu Resmi, tapi ternyata yang berhasil masuk Bu Ari ya, dan Bu Manda menyampaikan request, Salsa minta puterin lagu Ungu, Andai Ku Tahu. Baik Bu Manda, Salsa lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, gini, nanti kalau ada Salsa puter bergilir. Baik pendengar, kemudian oh ya ada satu pesan lagi yang masuk Niki dari Pak Nyoman Dewantara. Selamat sore Lapina, lagu sore pilihan kita jalan-jalan dulu Mbak. Ada Pak Tamtam, Jero Mangku Maliarse, Belitawan, Bu Janura, Ari Semeru, Bu Kartika, Bu Yuda, Pak Komang Armada, Pak Grodak, Pak Pipit, Bu Ari BT, Bu Desak, Pak Kaolala, ucapan salam kompak di udara dan salam rahayu buat yang baca. Terima kasih bacanya dari Nyoman Dewantara, Juragan Gula Bali asli Bedawo. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara sudah menyampaikan salam-salamnya di sore hari ini. Sehat selalu nggih Pak Nyoman Dewantara. Baik pendengar, karena sudah Salsa sapa tiga penelpon, dua beberapa lagu yang Salsa siapkan untuk sore hari ini dan sudah beberapa pesan Salsa bacakan, saatnya Salsa memutarkan beberapa lagu pilihan pendengar di sore hari ini. Dan buat yang nanti yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah Salsa putarkan beberapa lagu untuk sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Dan tadi juga sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon selanjutnya di 24644. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Blitawan.
1: Iya
0: betul ya Blitawan, gimana kabarnya Bli?
1: Alhamdulillah, Tenggara baik.
0: Sehat nggih, sehat-sehat nggih Blitawan nggih.
1: Mbak Salsa gimana kabar?
0: Nggih, Salsa juga sehat Miki. Bli, mau lagu apa, Bli?
1: Lagunya boleh Pingkan Mambo, ada enggak sih?
0: Pingkan Mambo.
1: Yang kekasih yang tak dianggap.
0: Kekasih yang tak, harusnya ada Salsa kok pernah. Oh, ada Bli, ada.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Iya makanya.
0: Oke, siap. Sudah Salsa siapkan Blitawan.
1: Salsa gimana di Singaraja?
0: Singaraja tuh tadi siang agak hujan, tapi tiba-tiba panas gitu Bli. Jadi kayak apa ya? Salsa juga bingung ini kenapa Singaraja hujan tapi panas Bli.
1: Di sini tadi cuma mendung.
0: Oh, iya mendung kayaknya. Iya Bli.
1: Iya.
0: Nge. Silakan silakan Bli.
1: Buat buminya pembagiannya. Terima kasih Kakek Gaul juga, selamat sore Pak Grodak, Pak Jero Maliarse, ada Pak Brano, sorry.
0: Oke.
1: Pak Cipi Muncar, Bu Janura, Pak Nyuman Dewantara, Bu Resmi, Bu Manda, pokoknya semuanya deh ya.
0: Oke.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas. Pak Salsa, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Baik, Blitawan. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini menyampaikan lagu yang di request dan salam-salamnya. Sehat selalu, nggih, Blitawan yang ada di Tembok Teja Kule. Kemudian Niki Blitawan dapat salam balik dari Bu Resmi. Salam balik Blitawan. Terima kasih Bu Resmi sudah menyampaikan salamnya juga. Ini Bu Resmi tadi sempat masuk nih Bu Resmi ya nggih. Tapi kok Salsa nggak bisa nerima lagi nih Bu. Mungkin agak delay kali Ibu nggih ya. WhatsApp-nya ini susah nerima WhatsApp. Jadi mungkin Salsa alihkan terlebih dahulu lagi ke 24644 nggih. Selamat sore Lopina.
2: Sore Lopina, lagu sore.
0: Pilihan
2: Anda.
0: Nggih. Dengar siapa ini, Bli? Ramadan, oh, Pak Ramadan. Ya ampun, Pak Ramadan, Salsa jarang dengar suaranya Pak Ramadan. Ini kemana Pak Ramadan?
2: Ya, kadang bisa, kadang ada kerja, kadang ke RRI lain.
0: Oh, nggih, siap. Pak Ramadan sehat?
2: Alhamdulillah, semoga Salsa pun sama ya.
0: Nggih, sehat selalu nih Pak Ramadan, nggih.
2: Bahagia selalu ya.
0: Nggih, baik. Pak Ramadan mau lagu apa nih?
2: Di sini, hujan.
0: Di sini, kenapa, Pak?
2: Hujan tapi udah berhenti.
0: Nge, kayaknya hampir semuanya di wilayah hujan nge, Pak Ramadan nge.
2: Ya, saya minta lagu ya dari Putri Aryani.
0: Yang judulnya?
2: Ya, judulnya Nuansa Bening.
0: Nuansa Bening.
2: Bening. Putri Aryani boleh ataupun PTDG atau Nafita Safina boleh. Siti Nuraya, Alisa juga nyanyi lagu itu.
0: Pak Ramadan ini adanya dari Lucky Octavian sama Vidal Diano.
2: Oh, yang lain yang saya sebut tadi nggak ada?
0: Iya, sama Faris RM Kinan Andi Meriam nih. Adanya ini aja Pak Ramadan.
2: Oh, cuma itu yang ada. Ya.
0: Nggih.
2: Oh, aku sebenarnya dari Putri Aryani sama.
0: Putri Aryani, Salsa catat dulu ya Pak Ramadan, nggih. Nanti mungkin kalau ya, itu sudah ada.
2: Sama itu Didi bagus juga atau Siti Nurhaliza juga bagus.
0: Nggih, Putri Aryani sama Siti.
2: Sudah yang ada dulu deh.
0: Siti Nurhaliza, baik. Tetap Nuansa Bening nggih Pak Ramadan nggih?
2: Iya, Nuansa Bening.
0: Nggih, mungkin Salsa pilihkan dari Vidi Aldiano nggih Pak Ramadan nggih, mewakilkan ya, yang di request. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin mau salam-salam
2: tadi
0: Pak.
2: Buat yang barusan tadi ya.
0: Nggih.
2: Blitawan ya?
0: Nggih, Blitawan tadi Pak.
2: Bu Resmi ya. Bu Hari Bete, Hari Senesu ya.
0: Nggih.
2: Ini es Bu Bunga, Bu Eli, Bu Balatika ya. Terus Pak Armada ya.
0: Nggih.
2: Lama enggak kedengaran Pak Kakek Gaul juga ya.
0: Nggih.
2: Pak Droda dan semua aja deh karena waktu ya. Pokoknya semua A sampai Z, semoga semua pendengar sehat walafiat. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Mbak Salsa ya.
0: Nggih,
2: ya,
0: Pak.
2: Mau dilanjutin.
0: Nggih, Pak Ramadan niki dapat salam. Nggih, dari Buari BT Pak Ramadan.
2: Oh, ya, sama-sama. Semoga Pak Ari sehat selalu juga.
0: Oke, ya. Siap.
2: Bersama keluarga ya.
0: Oke, amin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam dan lagu yang di request. Dan sehat selalu nge Pak Ramadan di Sorong. Ditunggu Niki lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah dua penelpon Salsa sapa. Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih nge, yang ada sudah bergabung Pak Maderi Bawe. Selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore nge, Pak Maderi Bawe gimana?
3: Lagu sore. Sore
0: pilihannya ya, Pak Made. Nge, Pak Made gimana kabarnya?
3: Syukur sehat.
0: Sehat nge.
3: Kita semua sehat.
0: Amin ge. Pak Madri bawa?
3: Mau minta lagunya Irwan Syah, Mbak.
0: Yang judulnya apa, Pak?
3: Laki-laki kan pecinta wanita. Wis,
0: itu lagu favoritnya para laki-laki tuh kayaknya nih, pecinta wanita. Dari ya, Irwan Syah.
3: Grup ya, untuk grup asik-asik happy yang sudah nyenggol, terima kasih. Untuk sahabat alumni 80 SMP 1, selamat mendengarkan.
0: Nge.
3: Dan semua pecinta Lopina. Salam nge. Lopina. Terima kasih Mbak.
0: Baik Pak Maderi Bawe. Terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam dan lagu yang di request. Sehat selalu nge Pak Maderi Bawe. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa 3 penelpon G bergilir di WhatsApp dan di 24644. Kemudian ini ada pesan masuk dari kakek Gaul yang cek Salsa, semoga sehat selalu, request Iwan Fals G, salam kenal buat Pak Mahmud dan yang ada di Jember. Dan sehat selalu. Kemudian baik kakek Gaul, terima kasih lagunya nanti Salsa carikan terlebih dahulu. Dan nanti semoga bisa terputar ya, Salsa putarkan bergilir. Ditunggu Niki. Dan sehat selalu kakek Gaul. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah ada beberapa lagu ya yang masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, baik via WhatsApp ataupun via telepon, nanti akan Salsa dahulukan yang via telepon ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan nanti kalau masih ada waktu, semoga yang belum bisa bergabung kembali di Lopina sore hari ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik pendengar, karena waktu menunjukkan pukul 5.05 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu nggih, dan Salsa akan menyiapkan satu lagu terakhir untuk sebagai penutup di Lopina sore hari ini. Lagu yang di request oleh Bu Manda yaitu Ungu Andai Kau Tahu akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Dan buat para pendengar yang mungkin lagunya belum bisa terputar, yang request by chat tapi belum bisa terputar, Salsa mohon maaf karena belum bisa terputar. Semoga di lain waktu bisa terputar kembali nge. Dan buat yang belum bisa bergabung, Salsa juga mohon maaf. Semoga di lain waktu bisa kembali bergabung. Dan sebagai penutup, Salsa akan membacakan pesan dari Bu Resmi. Selamat sore Salsa, susah masuknya request lagu Budi Doremi Melukis Senja. Bu Resmi, mohon maaf ya Bu Resmi nge. Sepertinya belum bisa terputar di Lopina sore hari ini. Semoga lain waktu bisa terputar nge. Kemudian ada salam dari Bu Janura, Pak Jero Ketut, Pak Jero Ribawe, Pak Ngura, Pak Gerodak, Pak Ramadan, Belitawan, Wak Daeng, Kakek Gaul, Pak Widi, Pak Dewantara, Pak Sumping, Pak Netep, Bu Dua Ari, Cieli, Bu Desak, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Yeni, Bu Manda, dan ke semua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak Bu Resmi sudah menyampaikan salam-salamnya di sore hari ini. Dan mohon maaf sekali ya Bu Resmi, ya lagunya belum bisa terputar. Semoga lain waktu bisa terputar. Dan Salsa cukupkan Lopina sampai di sini, nggih pendengar. Ngargi Salsa, terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan yang sudah bergabung. Ada Wak Daeng, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Bu Mini, Bu Ari BT, Bu Manda, Belitawan di Tembok Tejakule, Pak Maderi Bawe, ada Bu Resmi, Kakek Gaul, dan Pak Nyoman Dewantara, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Dan Lopina Salsa cukup sampai di sini. Salsa mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar selama Salsa menyampaikan menemani di Lopina sore hari ini. Nah mendengar, Salsa tutup dengan lagu dari Ungu Andai Kau Tahu untuk menemani sore hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Singa Raja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Nah, menurut Pak Praja sendiri, sejauh mana ini peran penting penggiat lingkungan dalam ekonomi hijau ini yang berbasis kearifan lokal? Silakan.
5: Kalau peran kita sebagai penggiat lingkungan itu terkait ekonomi hijau, sangat penting sekali. Kenapa ada kearifan lokal? Karena ekonomi hijau ini yang membuat hancur lingkungan kita, meninggalkan kearifan lokal kita. Apa yang sekarang contohnya tumpang sari itu sudah diterapkan oleh leluhur kita dulu gitu, cuma diganti aja namanya jadi bahasa Inggris begitu, akhirnya ngetren gitu. Padahal itu sudah menjadi warisan leluhur kita.
3: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam. 1 RRI Singa Raja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, masih bersama saya Salsa Bill di Singa Raja sore hari ini. Dan pendengar, Salsa akan membawakan informasi mengenai persoalan sampah di Bali. Ternyata tak cukup hanya diselesaikan lewat sistem pengelolaan saja. Di mana Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Putri Koster, menegaskan penanganan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari pendidikan karakter dan kesadaran kolektif masyarakat. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Rice Talk Singa Raja di Buleleng. Dan pendengar, menurutnya kebiasaan sederhana seperti memilah

yang Menyublim di Selah Hujan merupakan buku catatan yang ditulis oleh Fawaz saat ia bertugas di Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat. Dalam catatan tersebut, terdapat cerita menarik terkait pengalaman belajar mengajar bersama anak-anak murid sekolah Asmat. Berinteraksi dengan murid-murid dan warga, permasalahan keseharian di tanah timur sana yang patut untuk kita pelajari dari sisi positifnya. Penulis membagi 3 bab dalam buku tersebut. Pertama, kisah menuju lokasi Mumugu Batas Batu. Kedua, sebuah catatan geografis di tanah Papua. Ketiga, memuat pengalaman belajar mengajar murid atau sebut saja anak suku Asmat. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak poin penting tentang pendidikan dan kehidupan anak Papua yang mestinya bisa kita tiru. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak hal langka dan jarang kita temui selama ini. Pendidikan di Papua sangat kontekstual, berbeda dengan pendidikan yang ada di kota-kota maju pada umumnya yang kadang mengajarkan ilmu pergi. Setiap apa yang diajarkan Fawaz, biasanya dia benar-benar mencontohkan secara langsung dari alam, semisal berhitung dan sebagainya. Buku Yang Menyublim di Selah Hujan adalah membuka realita yang selama ini tidak banyak diketahui orang tentang kehidupan, tentang konsep pendidikan yang memang menerapkan pendidikan yang membebaskan. Belajar tanpa batas waktu, tanpa ruang kelas, tanpa kursi, dan sebagainya.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya.
1: Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya?
0: Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Yaudah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih. Screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah, Semeton, screening

0: hari. Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS Kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih mendengarkan Singaraja sore hari ini dan masih bersama saya Salsabil. Pendengar, setelah tadi kita membahas pentingnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah, kini upaya nyata juga mulai digencarkan di lingkungan sekolah, di mana pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Buleleng kini mendorong pelajar menjadi agen perubahan peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program edukasi pengelolaan sampah yang masuk ke sekolah-sekolah, para siswa diajak memahami pentingnya memilah sampah organik dan anorganik, sekaligus membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga praktik langsung agar siswa lebih sadar terhadap dampak lingkungan bagi lingkungan dan kesehatan. Dan pendengar, program tersebut diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan Bali. Pelajar pun didorong untuk menjadi contoh di rumah maupun di masyarakat dalam menerapkan gaya hidup minim sampah. Dengan edukasi sejak dini, pemerintah berharap budaya peduli lingkungan bisa tumbuh kuat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali di masa depan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
3: Modusnya modus baru. Mona bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohongin.
4: Tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan WLD ini fungsinya apa?
1: Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjalin kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus cukup unik. Kedua pelaku mengincar mangsa dengan cara menjalin kedekatan lewat Facebook sebelum ketemuan dan mencuri motor korban. Kasus ini masih didalami untuk membongkar jaringan penipuan yang lebih luas. Berikut laporan reporter Arlian.
3: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mona bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
3: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan.
6: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kepala Subdirektorat 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui terlebih dahulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial satu bulan belakangan.
3: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mona bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
3: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohongin. Belum pernah ada.
6: Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan perempuan untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab lewat media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan di Jalan Airlangga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selap Arang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang terlanjur percaya pun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada pelaku. Namun pelaku yang merupakan perempuan berinisial AW, 22 tahun, tak kunjung kembali hingga korban akhirnya melaporkan ke polisi. Tim Puma Jatan Ras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap AW di kawasan Rumak, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Puma Jatan Rasdit Reskrimum Polda NTB, AKP Agus Eka Arta, menyebut kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa akun palsu untuk mengelabui korbannya.
7: Kalau sudah selesai digunakan Facebook itu, laki ini ambil akunnya, ganti password. Nanti kalau mau dipakai, perempuan yang kita aman password sama laki ini, baru dia bermain. Terus laki ini memiliki jaringan lain dia, tidak perempuannya yang bekerja.
6: Selain menangkap dua terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dan spare part sepeda motor. Beberapa kendaraan diduga sudah dibongkar untuk menghilangkan ciri identitasnya. Catur mengatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian tersebut.
3: Dua orang tersangka, yang satu pelakunya, yang satu otak pelaku. Sudah ada betul di 8 lokasi, tapi baru bisa kita ungkap ada 2. Karena BB-nya, barang buktinya ini sudah dijual kemana-mana, sudah lari ke beberapa tangan. Agak kesulitan untuk menelusuri.
6: Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Rutan Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: dibandingkan kehidupan nyata. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penipuan hingga tindak kriminal berbasis digital.
1: Termasuk pencurian, penipuan, dan segalanya kan ada di sini kan. Kok terjadi perubahan pola pikir yang begitu cepat dan besar ini? Sedangkan kalau ajak untuk maju gitu ya, jangan kan anu, jangan buang sampah di sembarangan gitu. Mereka enggak mau gitu. Tidak mempercayai tokoh, kurang mempercayai tokoh. Kalau mereka secara realita gitu, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang dunia maya kan.
0: Madi Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial pada anak-anak. Padahal, pembatasan usia penggunaan akun dinilai penting untuk melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Untuk itu, ia mendorong adanya edukasi literasi digital sejak dini mulai sekolah. Menurutnya, sekolah perlu aktif memberikan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang sehat dan bijak.
1: Dari sekolah ini harus ada sosialisasi dulu ini. Kita bentengi anak-anak dulu kan, karena anak-anak yang diserang lebih paling pertama ini.
0: Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunggu laporan tindak kejahatan. Politisi PDIP NTB ini menambahkan, maraknya penyalahgunaan media sosial terjadi karena masyarakat menerima perkembangan teknologi tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh dan belum memiliki kesiapan dalam menyaring informasi.
2: Fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus berkenalan melalui media sosial, khususnya Facebook, kian meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan menjalin komunikasi intens, membangun kepercayaan hingga akhirnya melancarkan aksinya untuk membawa kabur kendaraan milik korban. Berikut tanggapan mereka.
3: Yeni Zain, Gerung. Oke, harusnya kita lebih mawas, terus lebih cerdas ya untuk bisa membaca situasi lah ya teman-teman, siapa teman kita bergaul, itu sih paling penting kayaknya. Harus lebih ada peningkatan. Mungkin lebih punya sistem yang lebih kuat, terus teman-teman di lapangan juga harus lebih, apa ya istilahnya, menyebut informasi di masyarakat.
4: Nama saya Budi, warga Kuripan ya. Nah ini adalah salah satu efek negatif ya daripada media sosial ini. Banyak sekali modus-modus, bukan hanya sekedar jual beli kendaraan saja, bahkan lain dari itu juga. Dan nah jadi kita harapkan pihak APH untuk menindaklanjuti dan mungkin secara khusus juga membuat regulasi khusus terkait dengan adanya transaksi-transaksi di media sosial ini.
5: Nama Hairiyah dari Kediri, Lombok Barat. Kalau menurut saya mungkin lebih hati-hati aja ya. Mungkin kalau yang perkenalan lewat sosmed udah memang zamannya. Tapi perempuan memang harus lebih cerdas. Jangan hanya karena satu kalimat langsung terpikat bener. Mau diajak ketemuan di tempat yang gak dikenal mungkin kan begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu seperti apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk menekan aksi kriminalitas tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
6: Pak Wabub, saat ini marak pencurian kendaraan bermotor, sebut saja mungkin curanmor ya di tengah masyarakat kita. Nah, bahkan saat ini yang menjadi tren, modusnya itu perkenalan melalui media sosial. Nah, mungkin di Lombok Tengah bagaimana Pemda melihat tren kasus yang meresahkan warga ini?
7: Katanya dengan mulai meningkatnya kejahatan pencurian motor nih. Kalau kita melihat kasus kan jelas modusnya, jelas motifnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemilik sepeda motor juga harus ekstra hati-hati juga, parkirnya di mana, gitu, ya? Kemudian harus diamankan dulu. Kalau kita dengan apa pencuri, kadang-kadang sebagai orang tidak pernah diundang, tapi dia cerdas melihat peluang untuk pencurian itu, sehingga kembali pertama adalah pemilik sepeda motor dan mobil. Jadi parkirnya harus aman, kemudian ada penanggung jawabnya ketika parkir, termasuk di rumah, pekarangan rumahnya. Nah, sedangkan kalau pencuri, ya mohon dong, jangan mengganggu lah. Kamtipnya Lombok Tengah masih ada cara, masih ada usaha untuk mencari nafkah yang lebih halal, bil halal.
6: Iya. Selanjutnya untuk upaya menekan kasus di atas, bagaimana Pak Wabub atau mungkin upaya edukasi gitu yang dilakukan Pemda agar masyarakat kita ini lebih waspada menjaga kendaraan mereka?
7: Upaya pertama tadi masyarakat ingat bahwa setiap warga Lombok Tengah apa yang dimiliki harta bendanya itu pasti itu dijaga baik-baik, manfaatkan baik-baik, insya Allah aman. Nah, kalau keluarga kita alasannya apakah ekonomi maupun tuntutan pergaulan termasuk dalam pencurian atau kejahatan, ya tentu mari ada Pak Kapolres dengan jajarannya dan ada aturan, ada sanksinya. Nah itu kewenangan Pak Kapolres dan jajarannya.
6: Sosialisasi semacam itu.
7: Kalau itu kan sudah tahu Polres? Sebenarnya pelaku tahu itu kejahatan kan. Nah tinggal adalah pengawasan, siskamling, ronda-ronda itu kalau malam gitu.
6: Oke. Siap, cukup. Terima kasih Pak.
7: Ada tarif.
6: Oh siap. Siap. Terima kasih Pak. Makasih.
8: Assalamualaikum.
9: Tentu kita apresiasi juga Pak Kapolres Lombok Tengah.
6: Sejauh mana koordinasi Pemda dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa dalam hal pencegahan ini?
7: Ya tentu tugas kami dengan Pak Kapolres, dengan jajaran beliau sampai tingkat desa, Bebin Kamtip, tentu terus kita mengawasi lalu lintas terutama bagaimana pencuriannya itu dan spot atau kegiatan yang rawan kemasukannya pencurian sepeda motor. Ke desa dia kan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sudah mengetahui kok dengan penduduknya, kemudian aktivitasnya, kemudian dia sudah punya sepeda motor yang belum berjalan. Sehingga tetap tugasnya pemerintah desa bersama-sama Babinsa Bengkamtip untuk menjaga keamanan, terutama pencurian sepeda motor termasuk mobil. Ya. Jadi butuh ini, udah perluan loh, siskamling dong. Jadi ada siskamlingnya, ada patroli, ada BKD di situ. Nah, jadi BKD tugasnya untuk itu kan. Jadi dipungsikan BKD termasuk juga kardus sama-sama untuk menjaga keamanan, terutama peluang untuk pencurian sepeda motor dan lain-lain kan.
6: Yang mana yang masih tinggi nih Pak? Kalau kita melihat dari pembagian wilayahnya ini, wilayah selatan.
7: Kalau yang lebih tinggi kita tidak punya data. Tapi
6: ada ya?
7: Oh ya ada sih. Ada pemataan dari Pak Kasih Kaspangsa Tintel, pemetaannya kecenderungan pencurian barang beliau paling paham. Kalau kita siap hormat dengan Pak Kapolres untuk berkolaborasi menjaga keamanan termasuk pencurian.
6: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
11: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
12: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali, Niketut Leni Astiti, menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
11: ULD pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan ULD ini fungsinya apa. Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan berkebutuhan khusus.
12: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
11: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang di sini baru kita diarahkan. Setelah diarahkan banyak proses yang dilakukan.
12: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
13: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
14: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnata mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
13: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU Kabupaten Kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
14: Menurut Putu Arye Suwarnata, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
13: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
14: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
15: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
16: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa

0: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, setahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
1: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan Kreatif Hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
0: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya, agar kita tidak termakan hoax. Maaf, banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
1: Menurutnya literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia Denpasar merancang strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Di bawah komando Nahkoda Baru, IGC Sutawan diharapkan Perpani Denpasar tetap mampu mempertahankan prestasi gemilang, langganan juara umum Porprov Bali.
3: Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sutawan ya, ketua baru. Beliau ini luar biasa supportnya terhadap Perpani.
4: Pengurus Kota Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatih Panahan dan Pasar Edi Pramono kepada RRI di Denpasar mengatakan di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani dan Pasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. Dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support Ketua Umum Perpani dan Pasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
3: Porprov nanti di 2027 adalah di Buleleng, dan kami sarankan kemarin untuk atlet Porprov TC-nya mendekatin lomba satu minggu sebelumnya, kalau bisa nanti bisa di Buleleng untuk adaptasi cuaca. Nah itu kemarin waktu saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Ketua sangat support, silahkan nanti bisa di tempat beliau katanya. Wah, ini luar biasa ini.
4: Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, Edi Pramono mengatakan Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi.
3: Sebenarnya yang lebih ideal itu adalah pelatih itu ada 8, karena satu atlet, satu pelatih untuk mendampingi untuk lomba. Nah, kita kuotanya adalah 4 putra dan 4 putri.
4: Pelatih Perpani Denpasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pengkot Perpani Denpasar juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksikan tampil di Porprov Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Polda NTB berhasil mengamankan 2 orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjaga.

0: dan kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: badan Mariam sakit semua, Bu.
1: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, Pak, Pak, sini, Pak. Mariam badannya panas banget nih.
2: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
1: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
2: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
3: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kijang dan Siput atau Kakul. Dongeng tersebut menceritakan Kijang sebagai sosok yang sombong karena memiliki kecepatan dan kelincahan. Sedangkan Siput adalah sosok rendah hati meskipun gerakannya lambat. Namun memiliki kecerdikan untuk mengalahkan Kijang dalam perlombaan lari. Permainan ini mirip seperti permainan halang rintang yang dilakukan secara beregu. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak dan menggunakan peralatan sederhana, yaitu tali yang direntangkan secara tinggi, menyesuaikan tinggi para pemain, dan 4 bendera kecil. Anak-anak yang bermain akan mengambil bendera dengan melewati tali. Pertama, mereka harus merayap, kemudian dilanjutkan dengan melompati tali. Selama merayap itu disimbolkan sebagai Siput yang berjalan lambat, dan saat melompat disimbolkan sebagai Kijang yang lincah. Pemenangnya adalah regu yang berhasil mengumpulkan bendera tercepat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih di Singaraja sore hari ini bersama saya Salsa Bil. Dan pendengar sore ini saya Salsa akan berbagi informasi sambil ditemani tebang-tebang dewata. Dan informasi kali ini yaitu genta atau bajra media komunikasi spiritual. Dikutip dari rri.co.id, genta atau bajra adalah sarana pemuja yang sangat penting dalam upacara yatnya sebagai media komunikasi spiritual, simbol kekuatan suci dan pengantar puja mantra sulinggih atau pemangku. Dan bajra biasanya digunakan oleh sulinggih dengan ujung bertangkai, sedangkan genta umumnya digunakan oleh pemangku. Dalam dunia kerajinan alat upacara di Bali, suara genta atau bajra adalah soal rasa dan kualitas bahan. Bagi Bagus Adnyana, pengrajin asal Banjar, Desa Bugada, Kelungkung, perunggu tetap menjadi pilihannya. Dan pendengar, bagi Bagus Adnyana tidak ada ritual khusus dalam prosesi pembuatan genta atau bajra. Ia cukup menghaturkan canang sari sebagai bentuk permohonan izin dan keselamatan. Namun ia menghormati keinginan pemesan jika menentukan sendiri hari baik atau dewasa ayu. Dan menurut Jero Mangkudana, pemangku Pura Bukti Sinunggal, Desa Tajun, Buleleng, secara umum terdapat 3 ukuran utama bajra atau genta yang sering digunakan, yakni 6, 7, dan 9. Dan tata cara memegang bajra berbeda-beda dan mengandung unsur-unsur trikona. Ada unsur ibu jari, telunjuk, dan kelingking. Selain itu ada puja khusus sebagai pembuka untuk menyuarakan genta atau bajra. Dan pendengar, meskipun secara fisik tampak serupa, teknik menyuarakan bajra membutuhkan keahlian khusus. Suara bajra dan genta dipercaya sebagai media komunikasi spiritual, membantu meningkatkan fokus dan kekhusyukan, serta melambangkan kekuatan, keteguhan, pikiran, dan penghapus kebodohan atau ketidaktahuan. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id.

pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sini dulu dong, lihat nih, lihat.
4: Apa sih?
3: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
4: Iya sih.
3: Sepatunya keren, modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya, beli kali ya.
4: Belanja lagi, ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
3: Hayalah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah, kecil, gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
4: Tahu nggak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh. Yang tidak legal itu.
3: Masa iya?
4: Iya. Saranku nih, pinjamlah dana di lembaga keuangan yang resmi. Biar tidak nikmat di awal, sengsara di akhir.
2: Hati-hati pinjaman online agar tidak menyesal di kemudian hari.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas tentang pentingnya menjaga nilai spiritual dalam kehidupan, kali ini kita akan membahas refleksi ahimsa di era digital. Pendengar, ahimsa sendiri merupakan ajaran tentang tidak menyakiti, baik melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran. Di tengah derasnya arus media sosial saat ini, nilai ahimsa menjadi semakin relevan. Banyak orang tanpa sadar mudah terpancing emosi, menyebarkan ujaran kebencian, hingga saling menjatuhkan di ruang digital. Padahal jejak digital yang kita tinggalkan dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Nah, melalui refleksi ahimsa, masyarakat diajak lebih bijak menggunakan teknologi dengan mengedepankan empati, kesabaran, dan kesadaran diri. Tidak hanya menahan diri dari kekerasan fisik, tetapi juga menjaga tutur kata dan komentar agar tidak melukai sesama. Nah, pendengar, era digital seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan energi positif, bukan permusuhan. Dengan menerapkan nilai ahimsa dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih damai, sehat, dan harmonis bagi semua orang. Tentunya informasi ini kami kutip dari rri.co.id dengan judul Menata Hati dan Diri, Refleksi Ahimsa di Era Digital.

Seloning adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan Hindu di Bali. Dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Tidak seperti gamelan lainnya yang bilah-bilah perunggu digantung dengan tali sapi pada badan gamelan. Pada Selonding, bilah-bilah perunggu bahkan yang lebih tua, bilah-bilah besi diletakkan dengan pengunci secukupnya di atas badan gamelan tanpa bilah resonan atau bambu resonan seperti jenis gamelan saat ini. Dengan suara yang khas dan klasik, yakni gamelan berlaras pelog saptanada atau tujuh nada, Selonding mengiringi penari rejang dalam mesolah persembahan tari dalam upacara yadnya di desa-desa tua seperti Tenganan, Bug-Bug, Asak, dan beberapa desa di belahan timur di Pulau Bali. Selonding biasanya disuarakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara-upacara sakral dengan jenis gending yang berbeda.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menuju Pura Agung Jagatnata Buleleng untuk mengikuti siaran langsung persembahyangan film dengan pengantar acara Niputu Mary Andriani.

Terima kasih kepada Salsa atas pengalihan siarannya ke Pura Agung Jagatnata Buleleng. Para pemedak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, Om Swastiastu. Dari pelataran Pura Agung Jagatnata Buleleng, kami sampaikan selamat bersua kembali dalam acara persembahyangan bersama yang digelar setiap hari suci Purnama dan Tilep pada hari Sabtu tanggal 16 Mei Wuku Gumbrek tahun 2026 bertepatan dengan hari Tilem Sase Jieste. Kita bersama-sama ngaturang bakti kehadapan Ide Yang Widiwase Betara Siwe Jagatnata guna mohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Para pemedak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini terselenggara berkat kerjasama Perjuru Pura Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. Pengantap oleh Jero Mangku Alitan Pura Agung Jagatnata, Puja Trisandya oleh Loreni Adnyani Esos, Keramaning Sembah oleh Jero Mangku Gede Pura Agung Jagatnata, Dharma Wacana oleh Bapak Gede Sadiana SAG MPDH dengan judul Implementasi Ajaran Triparartha Menuju Kehidupan Santi Jagadita, dan yang terakhir Parama Santi. Para pemedak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama, yaitu pengantap oleh Jero Mangku Alitan Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.

0: Para pemuda pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita mengikuti puja pengantep Jero Mangku Alitan Pura Agung Jaganata, mari kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu puja Trisandya, dipandu oleh Ibu Loreni Adnyani Esos. Kami silakan.
1: Inggih majeng ring idedane angga sebakti sarang sami iring lanturang pangobaktine antuk sarang-sarang nguncarang puja Trisandya kawitin antuk asan.

Para pemadah pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sederma yang berbahagia, kita lanjutkan acara ketiga yaitu Kramaning Sembah dipandu oleh Jero Mangku Gede Pura Agung Jagannata. Kami silakan.

Muspa keramanan sebah, sedurung muspa, giring agak dengan sekarang suci yang nyurus angkat sekarang.

Inggih, kena sekare usap tangane. Sembah ke pertama, sembah puyung, ulang kain bakini nyuci yang sang yang jati ni murid. Lurus, ngelang tangannya.

Semasa antaripun, misalnya sekar jangkep, ulang kain batin ini ringi di batari siwa jaga nate lancandre mandala. Lurus, unggang tangannya.

Di kolam P3 saya karir ke Pertiwi, Rore Suntingan. Sembah maka penguntap, sembah puyung, merpisang atau para masih semua.

0: Nggih, Bupot. Tangi apa ngeraimbon pun ngeraimbon. Ngeraimbon nggih, ngadami.
1: Para pemedang pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Sebelum kita ngelungsur wangsu pada Nona Sirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Bapak Gede Sadiana SAG MPDH dengan judul Implementasi Ajaran Triparartha Menuju Kehidupan Santi Jagadita. Kami silakan.
2: Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan pesan dharma atau dharma wacana. Sebelum kami mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan panjali umat. Om Swastiastu. Pini hajang dani jerumangku gede dalar jerumangku alit jerumangku lanang istri sane sampun meragai suci sane raina mangkin persideng aturang ayah sane kusumayang titiang dani prajuru lan pengempon puragung jagat nate sane kusumayang titiang pemedak senara sami para titi bakti sane sampul dan aru rena mangkin khususnya juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada serta umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Sang Hyang Widiwasa Betara Betari Siwagung Kurang Jagat Nata pada hari suci Tilem Jesta pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa tangkil ngeturang bakti semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh damaian. Pada malam hari ini kami dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng akan menyampaikan pesan dharma berbagi ilmu sharing mudah-mudahan berguna nanti terkait dengan implementasi ajaran Triparartha menuju kehidupan Santi Jagadita. Pendengar yang berbahagia dan umat Hindu, pada dasarnya fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini mungkin kita ketahui bersama masih banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kurang kasih sayang, tidak saling menghormati, kemudian sering terjadi fitnah, saling membuli, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan punya, mungkin umat Hindu Anda yang belum melakukan dana punya, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk tenaga, serta mungkin pada tilem jista pada malam hari ini belum mengaturkan sembah bakti kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Maka untuk itu implementasi Triparartha, tri artinya tiga, kemudian parartha artinya keselamatan, kebahagiaan kepada umat kita semua. Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan, implementasikan di dalam kehidupan kita Triparartha? Yang pertama yaitu asih. Pendengar yang budiman dan juga pemedak yang hadir, bahwasannya kita dilahirkan di dunia ini sudah tentu paling tidak memiliki sifat mengasihi, menyayangi dalam konteks hidup kedamaian. Kita tidak bisa hidup menyendiri di dunia ini. Asih dalam hal ini bukan saja kepada diri kita semua sama manusia, namun juga kita bersikap kepada sesama hewan pemeliharaan kita, juga pada konsep tatanan tumbuh-tumbuhan. Contoh kecil bagaimana kita merawat orang tua ketika mereka sakit. Jadi sebagai seorang anak, kita wajib merawat orang tua agar mereka kedepannya betul-betul merasakan terjaga kehidupannya. Di dalam bagaut kita, di bab 3, di adiaya 13 juga dikatakan bahwa kurang lebih bagaimana dikatakan di sana sama duka kemudian suka sami. Bagaimana kita mampu memiliki hal-hal yang bersifat duka dan suka itu secara bersama-sama. Penting sekali. ada di sini bukan saja tatwa masih yang diajarkan, namun bagaimana kita di alam ini juga mengasihi apa yang kita punya. Di dalam mengasihi sesama kita di kehidupan ini, kita perlu melestarikan lingkungan. Contoh kecil adalah sekarang yang sering digalakkan adalah sampah. Nah tentu sampah-sampah sarana upacara yang telah selesai kita laksanakan sebentar di Pura Agung Jagatnada tentu diambil kemudian dipilah. Ada sampah organik dan non-organik. Itulah termasuk salah satu implementasi ajaran asih bagi kita. Samping kita saling menghormati, menyayangi. Tidak ada rasa benci, kemudian dengki, iri hati di antara kita sesama umat manusia. Apalagi kita istilahnya ada SMS. Jadi susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Mari tanamkan dalam jiwa diri kita yaitu sikap RCTI. Jadi rasa cinta, tulus dan ikhlas. Itulah yang ingin kita harapkan. Kemudian implementasi yang kedua, setelah asih ada punya. Nah umat sedharma dimanapun berada, tentu punya ini berdasarkan sastra agama. Di bagawan kita di bab 17 di adiaya 20 juga dijelaskan di sana bahwa kita bekerja ini perlu dilakukan tanpa keterikatan. Jadi tulus ikhlas tanpa pamrih. Bersyukur orang-orang suci dan jero mangku sampun persidir rawuh ring dan mangkin di Pura Agung Jagatnada ngaturan ayah secara tulus dan ikhlas. Pada saat ini mungkin hujan sedang turun, tentu juga betul-betul ikhlas kadang kehujanan ngaturan ayah. Itulah yang kita harapkan. Pemedek juga tangkil di Pura Agung Jagatnada mungkin dengan susah payah, mungkin agak jauh datangnya di perjalanan. Itulah rasa tulus ikhlas kepada desa yang widiwasi tanpa pamrih. Orang yang tulus ikhlas memiliki karma yang luar biasa. Apa yang kita lakukan setelah kita tulus ikhlas? Jadi membantu dengan pemikiran ilmu pengetahuan juga boleh oleh sudah kita. Punya yang dilakukan bukan saja dalam bentuk materi, bisa dalam tenaga. Konsep dana punya disesuaikan dengan dise kale padre, sesuai dengan adat, kemudian sesuaikan dengan waktu, padre sesuaikan dengan orang yang betul-betul berhak menerima. Ketika dana punya sudah tepat, itulah yang disebut dengan satwika dana. Mari kita saling bantu rasa peduli sosial, karena mungkin diantara kita banyak yang membutuhkan bantuan, bukan saja dalam bentuk materi namun pengetahuan. Banyak sekali pengetahuan termasuk pemberian dana punya. Dan ngayah juga salah satu adalah bentuk secara tulus ikhlas adalah juga bentuk dana punya, bukan materi gitu. Makanya saya secara pribadi mungkin berterima kasih pada jero mangku lanang istri Pura Agung Jagatnada yang sudah ngayah setiap penuh prilem maupun pada saat hari-hari suci keagamaan. Itulah nilai yang bagus, karma yang bagus. Walaupun tidak kita dapatkan secara sekali, namun secara sekali tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam dana punya juga dijelaskan di sastra bahwa punya itu dibagi tiga. Yang 40% dipergunakan untuk yatnya, 30% untuk kama, yang 30% untuk usaha. Jadi lebih besar yatnya dibandingkan dengan kama dan juga usaha. Itulah yang benar, jangan sampai terbalik itu. Kemudian berikutnya implementasi setelah asih, punya dan bakti. Bakti adalah sembah sujud bakti ke hadapan Idris Sang Yang Widiwasi. Tepat di hari ini tilem jeste, tentu kita melebur sekancan malu, membersihkan jati diri kita secara suci, secara lahir dan batin, memuja beliau di masing-masing tempat suci sehingga timbul kesucian pikiran. Dari kegelapan timbul kesucian pikiran. Kita melakukan sembah bakti bukan saja kepada Idris Sang Yang Widiwasi, tetapi kepada catur guru, kepada leluhur, pada guru rupake. Itulah yang penting kita lakukan, bukan saja kepada beliau. Mohon ampunan atas segala perbuatan yang telah kita lakukan, mungkin banyak kesalahan. Karena pada hari tilam ini betul-betul kita melebur sekancan mali. Kekotoran yang ada dalam diri kita, itulah yang akan kita lebur dengan pikiran dan perbuatan yang baik. Memohon ampun, kemudian apapun permohonan kita agar bisa direstui, sehingga betul-betul rasa bakti kita diterima oleh beliau. Bakti termasuk kepada orang tua, bakti kepada pemerintah, guru paku, guru pengajian, termasuk leluhur juga. Karena di kitab Ramayana juga dijelaskan di sana, weruh ring wede, bakti ring dewa, tar melupeng pitre puja, masih de suwudra kabeh. Jadi sudah jelas di sana. Bagaimana kita mampu diberikan kesempatan kepada leluhur kita, kita bakti sesama kita. Itulah konsep hidup yang perlu kita lakukan. Sehingga betul-betul implementasi ajaran Triparate menuju kehidupan yang santi jaga kita bisa terwujud. Karena setelah melakukan implementasi tersebut, didasari dengan rasa tulus dan ikhlas, kita yakin kita akan bahagia yang santi jaga kita. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan pada malam hari ini, pesan Dharma, sehingga nantinya ke depan benar-benar kita mencapai kehidupan yang santi jaga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
1: Para pemeda pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsu pada atau nunasirte. Untuk itu jero mangku kami silakan.

Para pemedek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Salsa, teknisi Gede Suta Wiguna, pengarah acara Dias Damayasa, produser Novianti, penanggung jawab Ibu Ani Hasanah Mubarok. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Seke Santi, Tangan Santi Gita Winangun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Akhirnya saya pembawa acara Niputu Mary Andriani dan Perjuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Untuk mengakhiri persembahyangan ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan Parama Santi. Ngaturang Parama Santi Ngawit.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya di Singaraja sore ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menemani sore Anda. Dan tentunya pukul 20 nanti waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan sekaligus nanti ada Mbak Heni Batalia yang akan menemani malam Anda. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang diterima oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
6: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum bangun, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, nah kami kain haram tentu menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selain selama campak ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah ini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah,

0: normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
1: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
3: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
4: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
5: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
6: Yeah, I'm confident that we'll get.
7: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
5: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
7: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
5: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda malam ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Di akhir pekan ini, malam minggu ya berarti ya. Dan Rahajang Rahina Tilem juga untuk Martinus Dharma yang tadi juga sudah melaksanakan persembahyangan mungkin. Dan tentu malam ini banyak informasi, beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami pendengar yang malam ini mungkin di rumah aja, karena Singaraja ini tadi sempat diguyur hujan. Di tempat Anda bagaimana pendengar? Apakah sempat hujan juga? Ini kayaknya doa-doa para jomblo terkabulkan gitu ya. Yang punya rencana atau yang belum ada rencana kemana-mana, ya udah di rumah aja mendengarkan Persatu. Hari temenin sampai jam 12 malam nanti.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Ini belayak ya, bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
1: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Estella Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
1: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh. Itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Hujan-hujan sambil dengerin Pro 1, sambil baca-baca buku, kayaknya asik ya. Apalagi ditemani dengan yang hangat-hangat, air jahe anget. Wah, itu tambah enak juga nih pendengar. Nah, kalau membahas buku dan juga literasi, nah di Palu nih pendengar ada komunitas literasi Palu. Dan ini perkuat sinergi juga dengan pemerintah di Palu. Jadi perjalanan Palu Baca, Palu Babaca dalam mengembangkan budaya literasi di Palu ini memang tidak selalu berjalan mulus ternyata ya. Berbagai tantangan mulai dari persoalan perizinan hingga miskomunikasi dengan pihak keamanan kota itu pernah dihadapi saat menjalankan kegiatan lapak baca di ruang publik. Nah, tentu pengalaman tersebut sempat dialami komunitas ketika membuka lapak baca di sejumlah lokasi strategis di Kota Palu. Jadi ternyata padahal niat utama mereka kan adalah menyalurkan literasi secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat gitu kan ya. Tapi karena memang dilaksanakan di tempat umum, mungkin ada miskomunikasi saat itu. Nah, kejadian itu akhirnya menjadi bahan evaluasi nih bagi para penggerak komunitas tentang pentingnya komunikasi formal dan prosedur perizinan. Nah, tentu tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka, justru hal itu juga membangun mentalitas yang lebih kuat nih untuk berkontribusi. Jadi komunitas ini juga menyadari bahwa pemanfaatan ruang publik itu harus dibarengi dengan koordinasi dengan baik dengan pemegang kebijakan juga. Tapi ternyata saat ini juga komunitas ini memiliki fleksibilitas dalam memilih lokasi strategis gitu ya yang dekat dengan rakyat, dan sementara pemerintah juga memiliki sumber daya buku dan teknologi yang mumpuni. Jadi sinergi ini dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Palu. Di Buleleng juga ada sih, biasanya Heni lihat juga di Taman Kota Singaraja gitu ada yang buka lapak untuk baca buku. Pendengar gimana? Apakah masih suka baca buku?

0: blayak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Satu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial ya. Apabila Anda melihat unggahan di media sosial Facebook yang mengatakan pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, dikatakan di sana skema yang ditawarkan itu sangat menggiurkan begitu ya. Nah, ternyata dari informasi yang dikutip di laman komdigi.go.id, informasi tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan hoax ya pendengar. Dan Kepala BGN Dadan Hindayana juga menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Dan sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Jadi informasi tersebut tidak benar atau merupakan informasi hoax. Jadi cek dulu kebenaran informasinya sebelum dibagikan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1, malam-malam di malam minggu, gimana kalau kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Moderasi Beragama, produksi RRI Atambua.
5: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, wey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa.
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Mendingan Prosat RRI Singaraja timpal rasa nyaman niki dihadirkan atau kadangnya malam niki ring jebak jejak balik ini. Malam minggu lagi sekarang ya, malam minggu yang biasanya identik dengan kebersamaan. Ada yang mungkin menghabiskan waktu bersama pasangan, keluarga, ataupun sahabat. Nah, malam ini Hani temani Anda pendengar satu hubungan mungkin yang seringkali hangat dari sekedar pertemanan ya, teman rasa saudara. Dan Hani juga merasa salut juga untuk grup fans RRI Singaraja niki. Rasanya teman rasa nyaman sana nggih. Saat suka manten, saat duke juga tetap guyub kenten. Semoga tetap selalu guyub nggih pendengar Prosat dimanapun Anda berada niki. Walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Tapi persahabatan seperti ini biasanya kan tumbuh karena sering melewati banyak hal bersama gitu. Sering mungkin titip-titip salam, mulai dari suka dengan lagu yang sama begitu ya. Apalagi yang di era sekarang sih banyak yang punya teman itu di media sosial. Tapi jangan sampai nanti belum tentu teman yang benar-benar yang tulus. Mungkin kalau ini lihat sih di RRI Singaraja, fans RRI Singaraja semuanya guyup niki. Semoga selalu tetap saling dukung begitu. Ya udah, sekarang saling dukungnya lewat lagu mungkin Ring Jebak Jejak Bali Kini. Yang ingin mendengarkan tembang-tembang Bali silahkan juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Ada siapa sih di sana pendengar Pro 1 yang ingin ikut gabung? Hani sapa dulu di 24644. Selamat malam, Jejak Bebak Bali.
1: Halo. Om Swastiastu Mbak Hani.
0: Swastiastu Mbak Yeni ya.
1: Rahajang Wengi Jebak.
0: Rahajang Wengi Mbak Yeni, gimana tiga wasa hujan tadi?
1: Wasanya
0: nada
1: hujan,
0: Mbak. Hey, itu. Iya, iya, dia pantas ini cetar sekali suaranya Mbak Yeni selalu terdengar. Gimana Mbak Yeni mau ditemani lagu siapa niki?
1: Tembangnya Sekadi Ampas Tebu, Mbak.
0: Sekadi Ampas Tebu. Aduh, cek Sekadi Ampas Tebu kok aja manis di awal sampun aja lepahnya. Iya, iya, iya. Gimana mau salam-salam dulu?
1: Salam-salam. Di Tokyo, Pak Mas, Pak Tutlacun, Mbak Mini S, Bu Kartika, Beli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Mbak Aris Meru, Mbak Aris Tegal, Pak Samong, Rahajang Wangi, Mbak Jangirin Bu Janura, Bu Resmi, Rahajang Wangi Kemanten, Pak Madelane, sekarang Pak Sugra Ajus,
0: Pak
1: Pendemon, Mbak. Rahajang tugas Mbak Yeni.
0: Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih. Salam sehat selalu Mbak Yeni. Sekadi Ampas Tebu. Rahayu Mbak Yeni yang sudah ikut gabung jadi pendengar pertama yang masuk di 24644. Kita sapa lagi pendengar di WhatsApp-nya ada siapa? Bu Ari. Rahajang Wengi Jebak Bali, Bu Ari.
2: Wengi Mbak Yeni, tumben Mbak Yeni wengi siaran.
0: Bang Tain malam kok megadang, yang kan ini malam Minggu semuanya malam mingguan ya, Yeni nganggur di studio nih Bu Ari.
2: Kan Sasa kesana tuh di sebelah.
0: Iya. Tadi berburu mie ayam hujan-hujan semuanya nih.
2: Oke.
0: Iya, gimana Bari? Mau lagu siapa nih?
2: Luna Sembang Mbak ini.
0: Tembang sirep Bari.
2: Meong Bang Pindang.
0: Meong Bang Pindang.
2: Ribus Pak.
0: Kengken ya, aja langsung hap. Kentan aja meong nge. Meong kok nih Bang Pindang. Coba anjer-anjerinnya pindang. Engkenan saya langsung hap gitu. Tuh mau pipit tadi saya nganjer-nganjerin ya Bu Ari ya.
2: Oh iya nganjer-nganjerin.
0: Demen gati nganjer. Demen gati nganjer-nganjerin. Coba nah itu.
2: Yang
0: bu
2: diorain.
0: Yang bu pak-pakin aja meongnya. Jangan langsung bu mekelin gitu. Ya jangan. Nanti ngidang pindah. Demen mancing-mancingin. Mancinginnya ngon be pindang. Salam-salam Bu Ari, nyerempet-nyerempet kan Bu Ari ini.
2: Salam buat Bu Yeni, Pak Mungin, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Cik Eli, terus Pak Ribawa, Pak Tersamong, Pak Yuda, Pak Astawa, Pak Sire, Pak Pak Agung Nama, terus Pak Widi Madi. Ampun ikan matan, dumun Mbak Eni.
0: Nggih, Bari.
2: Ini
0: sukses sama Mbak Eni. Sukses sama Mawali, Bari. Malam-malam ada nih paling malam mingguan, Heni nggih. Ya udah lanjut lagi pendengar 24644 ataupun di WhatsAppnya Niki. Pang rame ini masih sepi malam minggu pokoknya. Apalagi tadi hujan, ya doa yang tidak punya acara ini terkabulkan katanya ya. Ada siapa di belakangnya Bu Ari? Nih, Mas Mekelo ini Antiang Niki. Ya udah lanjut lagi pendengar 24644 ataupun di WhatsAppnya. Dadah. Di mana aja boleh kita sapa dulu Niki. Selamat malam Rajang Wangi, Jebak Bali.
3: Halo.
0: Selamat malam, sarang sireh Niki.
3: Hari ini malam minggu, murid sekolah libur belajar. Mak Erni jangan diganggu, yang punya marah nanti bisa dikejar.
0: Asik. Mas Wawan nih. Bukan ya? Ah? Siapa ini ya? Hah?
3: Sunat Agung.
0: Iya, sarang sireh Niki.
3: Mas Wawan.
0: Oh benar dah, makanya tadi Heni Mas Wawan benar enggak ya? Soalnya lama tak jumpa.
3: Jempiring putih.
0: Enggak Mas Wawan, lagi di mana Mas Wawan iki?
3: Oh di Buleleng di kampung.
0: Oke, siap deh Mas Wawan.
3: Enggak ada rumahnya.
0: Dan terus.
3: Itu Bu Nyoman ada di Banyuneng, Bu Eli. Bu Janora, Ibu Resmi, Sire Male, Bu Marwati di Dewasenge, Pak Zarke, Pak Sri, Listiani nge, Diawati di Dewase, Pak Bano, Nike Male, Pak Cip nge. Nah, pokoknya kesamian ampun Mbak Eni.
0: Enggak Mas Wawan.
3: Rahajang juga, suk sama Mbak Eni.
0: Suk sama Mas Wawan. Rahajang wengi niki, rahayu-rahayu seada jak megadang malam-malam ya. Tapi pendengar, jangan sampai seperti Putu Lina bilang ya, sekadi ampas tebu katanya. Ini requestan Mbak Eni tadi niki ring tiga wase. Ikat-ikat mau tembang bareng ya Mbak Eni ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wenten ini di jam piring putih niki kami hadirkan untuk anda ya. Tadi siaran niki sana request yang sudah request lagunya Jam Piring Putih niki Mas Wawan di Pasar Buleleng. Rahayu-rahayu Mas Wawan, Jam Piring Putih niki maskotnya Kota Denpasar kalau enggak salah ya pendengar ya. Harum semerbak malam-malam niki. Kita lanjut lagi untuk jebak Bali untuk pendengar Pro 1 Sani Jagi Nenas Temang-Temang Bali Dora Saman Mangke nonton Mbak Mini niki. Am Sastiasa Rajang Wangi Mbak Mini.
1: Rahayu Rahayu Wangi.
0: Aduh tuh men gatin mirang Mbak Mini lagi niki.
1: Sebelik mantan masuknya.
0: Gak kemana-mana kenapa nih kayaknya? Mbak Mini di rumah aja.
1: Iya ada kegiatan juga ini.
0: Oh ada apa nih?
1: Ada hari ikut dance nanti ya akan nanti adakan di Ceririt.
0: Asik. Kapan tuh?
1: Mengikuti PKK.
0: Asik. Di pada iya. Ada festival di Ceririt.
1: Iya nanti. Ya. Supaya enggak dikalahkan aja sama Omang tuh narinya.
0: Iya, Mbak Mimi.
1: Ya,
0: dance apa tuh? Dance apa?
1: Jangan tunggu lama-lama. Asik. Banyak.
0: Wah, harus nonton nih kayaknya rame-rame nih. Asik-asik happy. Iya deh. Mau lagu siapa? Ini pilihin dong Niki.
1: Lagunya. Tapi yang Wenten percaya yang cap.
0: Wenten percaya.
1: Dibes percaya. The best percaya.
0: Mantra satu.
1: Salamnya digabung macam nggih. Anak gala, sampun OR dan mirengang. Supaya terhibur, berheni, kurangnya hati-hati. Terima kasih
0: Mbak Mini, Rajang Wangi Niki. Wah, jadi penasaran Mbak Mini katanya lagi persiapan mau ngedance. Banyak sekali kegiatannya ini ya di belakang Mbak Mini, Mantan Siaran Niki, Rajang Wangi, Jabak Bali.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu, ainge sarang siaran Niki.
2: Yang tetuan Niki.
0: Tetuan.
2: Tawan-tawan.
0: Oh, beli tawan.
2: Yeah,
0: tumpen sekali mirang beli tawan Niki. Ternyata suaranya beli tawan. Rahayu-rahayu beli tawan. Gimana sehat-sehat ini ya Tenggara. Rahayu sehat nih, segar-segar Niki.
2: Tiang Niki malam minggu di pondok sambil mirengang.
0: Oh, yang penting kan tan hujan di pondok Niki.
2: Ten Niki.
0: Tan sabah. Nggih.
2: Angge.
0: Tembang siram liwat tawan, tembang siram makin.
2: Gunggalih
0: sana cian iki.
2: Upas lipi.
0: Upah?
2: Upas.
0: Upas.
2: Upas lipi.
0: Upas lipi. Jalah aku di gunggalih upas lipi nah.
2: Enak.
0: Nes yang ada nak beli wah.
2: Sirasan.
0: Gunggalih nih. Wenten joget bumbung.
2: Kau dados atau mejahitan dados?
0: Mejahitan, mekekilit sud medamping bah bangun jelakunah.
2: Nggih, salam
0: dumugi. Oh, kadengan pipi-pipi. Nggih, terus. Oh, kau ada. Kau. Mbak Mini, nggih. Mbak Mini, wow. Nggih,
2: Mbak Mini raja mau ngedance katanya. Oke, gaul juga Rajang.
0: Oke.
2: Para Madan nggih. Pak Roda, Pak Jero Maliarse, Pak Banu situ Bondo, Pak Widotogyo ada yang pacet di mencar sama monitor nggih.
0: Nggih.
2: Janura. Penyaman Dantara, Bu Mana Bersmi sarang sami pokoknya niki.
0: Nggih.
2: Tembangnya.
0: Wenten ane kau kang nggih.
2: Oh nggih. Kau pun yang mulai bos nggih pang pirang
0: lagu. Nggih, beli tawan.
2: Sarang sami pokoknya pemilet
0: Jebak Bali
2: raja,
0: ya,
2: kan,
0: siap.
2: Matur suksema Mbak.
0: Suksema beli tawan. Om Santi. Om Rahayu beli tawan. kapah-kapah kok ada siaran jadinya beritahuan tuh men. Biasanya di WA aja Niki, baca-baca WA. Mewayan juga mewayan lagi mirengang jebak Bali Niki. Sampai ruang rindu je terus mirengan pro satu pokok nih koneng. Ye, Rahayu mewayan dengan turan Niki. Bu Resmi, Bu Janura, Ring Bangli, Pak Nyoman Netap juga coba-coba untuk ikut masuk di WhatsApp. Gimana ini? Je megarang koneng ye. Ini sapa dulu yang lainnya. Selamat malam Rahajeng Wengi Jebak Bali.
3: Selamat malam Rahajeng Wengi Jebak.
0: Angge sarang siren iki.
3: Sarang Marwati tiga wase.
0: Marwati ngge moge moge Marwati ring tiga wase di jane Mak Mini ya niki ngge.
3: Yang tiga wase nampok sarang Mak Yeni.
0: Oh Mbak Yeni, siap siap ngge. Mo temang siren iki mangken.
3: Yening dados yang lunas tembang lubak mau bulu siap nih.
0: Nih san kengken ya lubak mau bulu siap nih nah.
3: Wenten nih.
0: Wenten. Ada.
3: Yang megatru majang Mas Wawan nih.
0: Deres.
3: Wandeng Mbak Yeni. Yang kan pen baru dorong kenal meke kami. Yang salam kenal sarang semeton. Pemilik jebak Niki Mekasangi nge salam kenal dumun yang malih wali nin ajang Mak Heni nge
0: nge sarang Heni Niki
3: nge rajeng kenal dumugi Mak Heni seneng sarang tiang nge
0: nge rahayu
3: sama
0: banget Niki geng Marwati ring tiga wasa sampun nyarengin. Aduh seneng nih Heni, rame laris manis jualannya tuh main siaran malam ini lagi. Diapin dia hujan-hujan malam minggu ternyata banyak yang menemani kayaknya malam-malam nge. Dan memang banyak acara sih pendengar ya, kalau sudah malam minggu biasanya di luar atau mungkin sudah punya acara untuk jalan-jalan gitu. Atau banyak masih kerjaan, aduh Mbak Yeni ngomongan jalan-jalan gak gegayan liugati Niki. Cuma Mbak Yeni biasanya di tiga wasan nih tetap ngulat sambil dengerin pro satu nge. Iya deh Mbak Yeni, Mbak Marwati juga di tiga wasan Niki, Bu Ari Remanya Tegal, Mas Wawan, Mbak Mini Blitawan juga. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bu Resmi, terus ada Bu Janura juga tadi di Bangli, Pak Nyoman Netep. Kita hadirkan dulu Niki wenten mantra satya, terus yang percaya. Pokoknya yang isi percaya-percaya kata Mak Mini. Waktunya singkat banget pendengar Niki, lagi 15 menit aja untuk jebak Bali. Tapi jangan khawatir, masih bisa request-request. Tapi bukan lagu pop Bali, nanti pop Indonesia, lagu-lagu nostalgia juga nanti akan nyambung menemani di ruang rindu, okay?

0: Loh, loh, siap-siap sumbe.
1: Lakar kije, Bli.
0: Ajak melali kadang libur jani.
1: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuleh anak itu, gumini memeteng, dia sebelum malu mesu, Bli.
0: Pang jujan, iraga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang beritani viral di sosmed.
0: Apa-apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu takut tiang, Bli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Oh saja loh. Ahli berselamati loh, nyak. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, ngalamun gitu mai loh.
1: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
0: Mai ninja sabut.
1: Oh, nah Beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Sri Taruna Jaya diciptakan oleh Gede Manik pada tahun 1925, di mana tari Taruna Jaya itu menggabungkan gerak tari menabuh terompong sambil mewirama. Di mana tari Taruna Jaya mengisahkan seorang pemuda yang menginjak remaja dengan jiwa yang keras, emosional, energik, dan lemah lembut yang dituangkan dalam bentuk tari Taruna Jaya. Tari ini termasuk tari tunggal, di mana tarian ini hanya dipentaskan oleh satu orang penari saja dengan gerakan yang agak keras dan semangat. Dalam tarian ini, terdapat simbol-simbol yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh. Awal kemunculannya, tari Taruna Jaya didahului oleh hadirnya tari Kebyar Legong. I Gede Manik bersama pasangannya Mangku Ongke adalah penari pertama dari tari Kebyar Legong. Pada tahun 1925, Gede Manik menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kreator tari. Berorientasi dari tari Kebyar Legong yang sering dibawakannya, ia menggagas karya tari Kebyar Legong versi lain, lebih pendek durasinya, namun tetap menunjukkan karakteristik tari yang dinamis. Sekitar tahun 1950, di depan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dan tamu-tamunya, di sebuah hotel di Denpasar, Presiden yang ibunya juga berasal dari Buleleng Bali itu sangat mengagumi sajian tari tunggal tersebut, kemudian memberi nama seni tari ciptaan I Gede Manik dari Desa Jagaraga Buleleng ini dengan sebutan Taruna Jaya, yang memiliki arti Taruna yang Dikjaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menemani suasana malam yang penuh kenangan ini di ruang rindu. Hani awali dengan sebuah lagu legendaris dari Krisye, yaitu Lilin-Lilin Kecil. Sebuah lagu yang sederhana namun selalu berhasil gitu ya, membawa kita pulang pada kenangan gitu, mungkin harapan dan orang-orang yang mungkin pernah memberi cahaya dalam hidup kita. Aduh, dalam banget ya Henny ya. Untuk pendengar yang malam ini mungkin sedang mengenang seseorang, merindukan seseorang, atau mungkin sekedar menikmati tenangnya malam ini, semoga lagu-lagu nostalgia di ruang rindu ini juga bisa menjadi teman kecil gitu mungkin ya di hati kita. Ya udah, untuk pendengar yang ingin menghadirkan lagu-lagu nostalgianya kembali, silahkan di request di 24644 ataupun di WhatsApp-nya boleh. Hanya temenin ruang rindu sampai jam 11 malam nanti. Ada siapa di sana? Ada Mr. Mahmud. Selamat malam ruang rindu.
1: Malam ruang rindu.
0: Halo.
1: Ruang berpaku memori lewat lagu.
0: Lagi kangen lagunya siapa sih?
1: Kangen lagunya Karton Bagaskara.
0: Waduh, yang mana nih?
1: Dinda di mana?
0: Lagi di mana Dinda ya? Kayaknya punya kenangan dengan lagu ini nih.
1: Ingat dong pasti. Iya, ini tumben nih Mbak Heni.
0: Iya.
1: Mbak Heni itu tumben.
0: Tumben ini.
1: Kangen sekali aku
0: biar suaranya. Biar dirindukan aku gitu.
1: Nah, tumben. Baru iya. Buka Mbak.
0: Biar dirindukan. Katanya kalau sering-sering nanti gak dirindukan deh. Iya kan. Salam-salam dulu dong. Nanti ada yang rindu juga nih dengan suaranya.
1: Ya, salamnya buat Pak Ribawo, selamat malam, Arik BT, Arik Semeru, Pak London, Pak Anwar, Mas Anwar, Pak Cip,
0: iya.
1: Pak C, Pak Banu, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Mini, Bu Yeni, dan kesemuanya aja untuk Mbak Heni.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, kembali. Mr. Mahmud. Wah, ini lagi ya, jauh di mata dekat di hati. Itu enaknya dengerin RRI gitu ya Mr. Mahmud, ya walaupun jauh di barat tapi selalu setia tentunya sama Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Kita sapa lagi, ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Widih, yang jauh. Lagi di mana dulu nih? Kan araknya?
2: Oh iya, lagi di rumah lah.
0: Rumah yang di mana nih? Dan pasar atau jangan-jangan lagi berkelana kemana-mana gitu?
2: Ya, sih di Denpasar. Sudah balik.
0: Hei, iya deh. Gimana di ruang rindu? Lagi rindu siapa malam ini?
2: Weh, lagi merindukan Erik di Pro 1 Singaraja ini, sudah lama nonton cop-cop di sini.
0: Iya kah, kemana aja menghilang?
2: Ya, saya baru datang dari Iran nih.
0: Wih, untung nggak kena bom di sana. Untung nggak ikut jadi kena misil gitu ya.
2: Iya, bisa pulang nih karena kan rudal sudah tidak berterbang.
0: Iya, sudah aman ya. Semoga selalu tetap aman deh ya.
2: Iya.
0: Biar semuanya bisa mengais rezeki lah. Bener. Gimana? Mau ditemani lagu siapa nih malam ini, Kak Arok?
2: Request lagunya.
0: Apa?
2: All That She Want ada nggak?
0: Iya, mana?
2: All Kenapa? That She Want dari
0: Kopi. Entar lo, mana sih mancanegaranya?
2: Ya, ngambil.
0: Mana sih mancanegaranya? Oh, ini dia. Siapa tadi?
2: Judul lagunya All That She Want.
0: All That She Want.
2: All That She Want dari Ace of Base.
0: All This She Want. Mana sih dia? Oh, ada. All That She Want. Okay. Ada.
2: Oh, yang tadi Mr. Mahmud ya?
0: Iya, benar.
2: Ya, selamat malam, Mr. Mahmud. Katanya itu ini apa angkatannya SMP itu Paribau.
0: Oh iya kah?
2: Tahun 87 katanya.
0: Iya kah benar?
2: Iya tuh kemarin dengar di ini on air di ini.
0: Wah, Henny belum lahir itu, belum direncanakan malah itu ya.
2: Belum lahir Mbak Henny sih?
0: Belum.
2: Oh, berarti lahiran tahun 90 ya?
0: Enggak sih, 80-an akhir lah.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya.
2: 80-an akhir ya, 87 udah tamat SMP. Aku 87 udah sudah ini.
0: Oh. Ini ketahuan usianya deh jadinya nih.
2: Udah tamat SD.
0: Wah, senangnya ini bisa bercakap-cakap dengan para senior-senior ya. Yang sudah melanglang buana dengan berbagai dunia persilatan.
2: Namanya aja doang rindu ya, otomatis kan semuanya 45 ke atas.
0: Aduh, tapi semangatnya luar biasa loh, beneran.
2: Itu kan seniornya tuh Bu Janura itu.
0: Beneran ini salutnya gitu sama pendengar-pendengar Pro 1 itu, semangatnya luar biasa. Salam dulu dong, kasihan nih yang mau ikutan dari tadi, beli Widi dari Tokyo nih udah pengen ikut ngebet banget.
2: Selamat malam Pak Widi, Bu Resmi juga
0: ada Bu Ari juga dari tadi nih telepon terus nih.
2: Bu Ari sampai ada lagi satu tuh.
0: Bu Ari di Banjar Tegal.
2: Terus ada
0: Bu Ari. Benar.
2: Ya, ini deh Denpasar tadi hujan sih, enggak tahu Singaraja hujan.
0: Hujan juga sih.
2: Oh, sama kalau gitu ya dah. Buat Pak Lacur juga ya, selamat malam. Terus ada Pak Manegara, ada Papa Dimas juga nih, selamat malam. Terus ada Bu Mini S. Wih, hujannya deras sekali nih, turun langsung hujannya, Mbak.
0: Iya kah sekarang?
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Terus ada Mbak Yeni juga ya, selamat malam. Ada Celi, selamat malam Celi. Bukan kita juga, selamat malam.
0: Ken Aro, gimana katanya proyeknya udah kelar belum?
2: Proyeknya belum kelar ini, belum ada ini Pandanu nih.
0: Semangat deh ya.
2: Iya, Pandanu nih lagi ini nih, lagi Sukomo lewat nih.
0: Budana aja mau nggak?
2: Budana mana? Wah, ini nih Budana.
0: Iya deh.
2: Ada kenal nggak sama penyiar Pro 1 Palembang?
0: Palembang ada, Dela Palembang.
2: Dela ya?
0: Iya.
2: Cuman aku belum pernah ketemu sama Dela.
0: Dela cakep.
2: Nah, maksudnya belum pernah ketemu di aku pas ini
0: on air. Oh, pas on airnya biasanya pagi aja sih, kalau Dela pagi aja sih biasanya.
2: Iya nih.
0: Kayaknya.
2: Sekarang Kak Nadia aja yang malam sama
0: Jessie. Iya.
2: Oh gitu.
0: Ya deh, Mister Mahmud lagi. Kan Arok buruan nih, semua udah pada ngantri katanya. Giliran katanya.
2: Ya udah buat apa ini?
0: Iya.
2: Saya bersama keluarga.
0: Terima kasih banyak Ken Arok di Denpasar. Aduh, beli Widi di Tokyo, sabar ya. Itu tumben soalnya gabung lagi, jadi banyak cerita deh kita deh. Ada Bu Janura juga, Bu Resmi, Mr. Mahmud juga. Mbak Henny leren 82, enggak. Akhir-akhir mau OTW tahun 89 lah. Tahun umurnya deh Henny ya. Gak apa-apa. Aduh, kalau di WA ini kalau rebutan gini ini gak bisa angkat teleponnya. Sabar dulu. Beneran, mau diangkat mati lagi, mau diangkat mati lagi gitu jadinya. Bu Ari, Bu Resmi, Mbak Mini, ntar dulu satu-satu. Ayo, yang mana bisa masuk? Yeay, Pak Jerem dari Bawe yang bisa masuk ini akhirnya di WA. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Eni, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori
3: lewat lagu.
0: Aduh Pak Jero, dari tadi itu yang lainnya semua sudah mencet hidup naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sedangkan Pak Jero baru mencet langsung on air.
3: Ya Mbak, ya cepat ini.
0: Bu Ari pasti gerimutan dia tuh. Ayo.
3: Ya, malam minggu ini kan lagunya Kus Plus.
0: Yang mana?
3: Yang Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me? Untuk siapa sih, Pak Jero? Untuk siapa?
3: Untuk sahabat grup Asik-Asik Happy yang sudah on air atau yang belum, ayo dengerin Ruang Rindu. Sama gini, sobat alumni 80 SMP 1, selamat mendengarkan Ruang Rindu.
0: Asik. Terima kasih banyak Pak Jero, Madi Ribawe. Salam rahayu, salam sehat selalu. Ini kapan-kapan ditraktir juga nih si obaknya. Siapa yang 5 menit langsung habis gitu ya Pak Jero ya. Ini bayangin kalau ceritanya gimana cepatnya coba makan ya sampai bisa disalip ini kendaraannya kita. Ternyata sudah sempat makan di jalan, ya ampun. Ya deh. Ada Katon Bagaskara yang menantikan. Dinda di mana katanya? Ini spesial buat yang ada di Groga yang tadi sudah ikutan gabung, ada Mr. Mahmud di sana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama. Thank you.

0: Duh, lagunya Kus Plus itu memang ada pada kesederhanaannya gitu pendengar ya. Jadi kalau lagu-lagu sekarang kan liriknya itu banyak variasi gitu mungkin ya. Kalau lagu-lagunya Kus Plus tidak perlu lirik yang rumit untuk membuat orang tersentuh kayaknya. Justru karena sederhana gitu ya, setiap orang itu bisa menemukan kisahnya sendiri dalam lagu ini. Why do you love me? Pak Jerari Bawa, why? Why? Dan mungkin itu tuh kenapa lagu lawas itu, lagu-lagu nostalgia itu selalu hidup gitu ya. Karena yang dikenang itu bukan hanya melodinya, tapi juga perasaan dan momen yang pernah tumbuh bersamanya. Aduh, dalam banget. Bener begitu Bu Ari?
1: Benar begitu loh.
0: Kira-kira Bu Ari punya kenangan lagu yang mana nih sama Bapak nih?
1: Untuk apa lagi? Dari Utali Kumahwa.
0: Untuk apa lagi? Zaman-zaman SMA mungkin ini.
1: Iya.
0: Zaman-zaman diajak melali ya Bapak. Iya, Mbak Ibu, Tiang.
1: Balap-balapan on air nih Mbak Eni. Siapa duluan, siapa dah?
0: Ibu, kalau Bu, kalau Bu Ari lihat nih WA-nya, wih langsung ting dung ting dung ting dung gitu aja terus nih. Gimana caranya ngangkat di telepon nih? Seru malam ini. Gimana?
1: Ya. Salam buat grup ASEAN semuanya aja ya. Tuh supaya bisa masuk katanya.
0: Bu resmi ya, sudah ngomel-ngomel nih Bu resmi.
1: Udah dari tadi katanya ngomel-ngomel gitu. Bu, saya udah masuk Bu Ari.
0: Udah kali nah Henny Bu resmi, Yanti yang nih Henny Yanti yang.
1: Ya, makasih Mbak Henny ya.
0: Iya, makasih ya Bu Ari ya sudah menemani Henny siaran juga malam ini. Salamnya digabung aja untuk semua. Nggih. Nah, Pak Jero Ribawa juga lanjut lagi ini WA-nya. Titip salam katanya untuk Mr. Mahmud yang sudah di awal on air nyenggol. Salam ruang rindu katanya Mr. Mahmud ya. Ada Blitawan di tembok Teja Kule. Sukses sama Blitawan, masih setia monitor Niki. Salam untuk semua sahabat lama Tiang, Ken Arok. Nggih. Salamnya sudah disampaikan ini di udara. Aduh, Mr. Mama juga bilang tumben tadi Ken Arok nongol. Iya, makanya lama sekali tadi ngobrolnya. Ya, semua diambil gitu ya. Langsung Mbak Mini Henny sapa dulu. Tadi sudah masuk sih, dijebak. Mbak Mini ternyata belum tidur malam ini. Ya Mbak Mini ya.
2: Iya, dikalahkan sama Bu Ari. Janjian balapan.
0: Aduh, cepet-cepetan nih. Tangannya yang mana nih paling cepet nih sekarang nih.
2: Iya, yang menang. Bu Ari, selamat menang ya.
0: Biar ada lucu-lucuan ya Mbak Mini ya, malam-malam. Gimana?
2: Tenang ini, kan hari film sekarang bulannya dia, makanya suruh ngomong sama Henny.
0: Kalau bulan
2: Henny,
0: dia
2: cepat angkat. Bulannya suruh ngomong.
0: Aduh, iya deh ya.
2: Ya.
0: Gimana?
2: Lagunya.
0: Kalau bulan
2: bisa ngomong.
0: Baiklah. Ya, kalau bulan bisa ngomong. Asik. Iya deh. Mau salam dulu ada dong Mbak Mini.
2: Iya dah. Salam tadi yang Ken Arok. Makasih callingannya. Kemudian ada MF. Pokoknya digabung ya. Jadi satu semuanya. Tanpa terkecuali. Buat Henny hati-hati perangnya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Mini. Sudah menemani Henny siaran juga malam ini ya. Malam-malam ramai ini jualannya Henny. Aduh senangnya, jadi tidak sendiri deh siarannya, tidak merasa sendiri cuap-cuapnya gitu ya. Dan di line telepon dulu deh Henny sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Memori lewat lagi.
3: Berbagi gimana Pak Ani?
0: Iya gitu deh, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Dengan siapa Henny ini?
3: Pak Henny?
0: Iya.
3: Kamu belum mendering, ngalang angkat.
0: Sudah. Aduh, dilihat nih semua saling
3: satuannya stop Ali.
0: Saling megarang nih sama Bu Ari, Bu Resmi, Mbak Bini, semua megarang. Ini Bu Nyoman nih Ki. Iya. Aduh, tumen ngati pirang ibu tiange niki. Iya iya, Bu Nyoman juga bulan tiange. Sehat-sehat ibu.
3: Sehat.
0: Sehat nggih. Gimana mau lagu siapa ini? Lagu siapa?
3: Tanto Yahya.
0: Tanto Yahya yang mana?
3: Nusantara.
0: Nusantara. Siap. Ada? Nggih, ada.
3: Salam dikit ya.
0: Mm-mm, siap.
3: Salam buat Bu Adik DT.
0: Mm-mm.
3: Bu Resmi, ayo masuk Bu Resmi, Cenaro.
0: Iya.
3: Pak Widi.
0: Uh-uh.
3: Mas Wawan.
0: Iya.
3: Siapa lagi? Pak Lili.
0: Nggih.
3: Ya untuk semuanya grup asik-asik dimanapun berada.
0: Uh-huh.
3: Lagi satu.
0: Siapa?
3: Pak Samong.
0: Pak Samong.
3: Terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih banyak Bu Nyoman.
3: Mbak Eni sehat Mbak Eni.
0: Sehat sehat atas tengkara nih ke ibu. Sehat sehat terus Niki. Nggih, tumben dengar suaranya Bu Nyoman lagi. Cepetin angkat nah emang ini gitu ya. Sudah semua ini coba diangkat gimana dong ya. Bu Resmi, halo selamat malam. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Mbak Heni, request lagunya Maria Melinda Simfoni Rindu. Ntar ya. Salam untuk semuanya katanya nih dari Bu Resmi. Salam buat Ken Arok, Pak Jero Ribawo, Mr. Mahmud, Pak Widi, Bu Yeni, Bu Ari, Bu Mini dan ke semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak ya antusiasnya. Untuk pendengar semuanya, kita hadirkan dulu untuk apalagi dari Utalikumahwa. Spesial untuk Bu Ari dan Bapak kayaknya lagi dua-duaan ini malam mingguan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja Nusantara hadir di Ruang Rindu malam ini di menit ke-57 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Aduh, dan ya, mohon maaf sekali hari ini gak bisa sapa lagi di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Karena satu lagu dari Meriam Belinda dengan Simfoni Rindunya sudah menanti tadi di request sama Bu Resmi. Itu nanti Henny hadirkan sebagai lagu terakhir di Ruang Rindu. Terima kasih banyak ya pendengar semuanya. Di malam minggu ini Henny jadi ramai nih yang menemani. Terima kasih untuk setiap pesan, sapaan, cerita, dan kebersamaan hangat yang sudah hadir malam ini. Walaupun di luar hujan, tapi di dalam rasanya hangat banget. Bukan karena AC-nya mati ya, tapi memang suasananya aja jadi lebih hidup, lebih ramai gitu ya. Dan semoga lagu-lagu malam ini yang juga menjadi teman untuk hati yang lagi rindu, hati yang lagi lelah, yang banyak yang libur tapi ternyata hari ini tetap kerja gitu mungkin ya. Ngomong diri sendiri gak sih nih? Ataupun yang tadi gabung sekedar ingin menikmati tenangnya malam minggu. Aduh, terima kasih banyak ya. Mewayan juga, terima kasih selalu menantikan. Dari beberapa hari pasti ditanya kapan siaran gitu ya. Terima kasih banyak. Dan tentu selepas Ruang Rindu, nanti kita juga hadirkan menemani pendengar dengan siaran budaya. Kami hadirkan Arje Semara Usadi. Dan tentu selepas siaran budaya, nanti kita hadirkan juga renungan malam yang akan diisi oleh penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan Kitab Begawan Kita Bab 2 Sloka 26. Terima kasih pendengar, semoga malam ini juga istirahatnya nanti berkualitas gitu ya. Bisa tidur nyenyak karena adem selepas hujan ya kan. Dan besok juga bangun dengan keadaan yang lebih sehat lagi pastinya. Tetap selalu dengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja. Ini masih menemani Anda sampai jam 12 malam nanti tentunya.

0: Metro 1 RRI Singaraja.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

ati suka wiryawan idap titi yang ngelamunan jani. Sesuka titi yang dados wang jero kiri-kiring jagat mertepura. Wantah ngiring sepemargan ide dua agung istri nunas lugere titi yang. Sane mepesengan boya jatio. Suantah kadiangan ide diah mertewati bih.

tenan kadiangan ide Dewa Agung Istri Sayuwaki. Iya nararah kangering Yusuf menawi tau sampun wenten Yusan ide nek kalih dasawarsa. Sampun menek dau utawi bajang yang kentan angki tiang kasareng matung. Termaning kewentanan ide wantah keman oleh biang ide nek Sayuwaki. Pemekas dados prameswari rikiring jagat mertepura. Tur maning sayang ide nerengokan ide nekadi ide Dewa Agung Istri Sayuwaki tan hitung-hitung. Dahati ngeledang kewentanan ide nemeduwe putera kadi ide Dewa Agung Istri. Napi malihin darerehang titi yang ring warna ide ne. Tan bine kadi dia superabu Sayuwaki mapelemahan rengangan ide. Iya ning mungguing kelistuai wanide ne Sayuwaki tan bine kadi dia diri puteri mangjatmu. Napi malih kesarengin antuk ide sang yang ngaji Saraswati. Sanita lertan surut-surut mapo weweh kawaruhan rengangan ide pun ke sane mekawinan Sayuwaki. Adung termaning anut rerehang ring tato wadana rerehang ring kelistu ayuan ide rauhang ring kewicaksanan ide Sayuwaki. Napi malih kadiangan ide Dewa Agung Istri setate dana ring para panyak-panyak ide ne. Pemekas ring panyak-panyak kesane nenten medue utawi ketunan ide Sayuwaki kelintang dana mapo weweh ring panyak ide ne mekesame. Punika dema kawinan narasuara getan penede bunga tan pengangge manah titiang aturang ayang iring sapemargan ide Dewa Agung Istri. Atemu deui dewek ngemel-mel kepedidian. Nemapan gumini sumemadan tengahi paling melaki ide Dewa Agung Istri pacang tangkilin apa ngade tunasangi dewek bebausan bi dewa.

Inggih karatu, duh agung istri Palungguh Cokori Dewo. Rening puniki sampun nunggang acale mekadi desang yang peretangga di pati. Titi yang taler sampun tayage bacang nyangre sepemedal Palungguh Cokori Dewo. Durus-durus medal, medal aratu.

Ridat kala sekare punika nedeng kemange sayuwak tiaratu miik nyane sayuwak ngepekan jagate sayuwak di pangucok kori dewo.

wentenan palungguh cokori dewo kelistuayuan palungguh keratu rikiring jagate pemekasi rikiring puri merde purene aratu.

0: Aradudu Agung Istri Palungguh Cokori Dewa. Mekadi semeng sayu wakti titiang tangkil ringangan Cokori Dewa. Rening membuat manah titiang. Mang deside Palungguh Cokori Dewa ngetelin titiang bobaosan. Menawi tewenten titah sane pacang margining titiang. Mano antaran tuk titiang iring Palungguh Cokori Dewa. Durus-durus telin titiang pawo cano aradu.
1: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

orang Palungga Cokori Dewo mau cane kadia sapu nike. Boyo teh Palungga kira tuning titiang puniki wantah panyeruan Cokori Dewo. Ring dije male titiang pacang nyine yang pangubakti. Tan sangkaning titiang wantah subakti ning ngiring Cokori Dewo serahine ring dije pemargi ni rike titiang pacang ngiring. Ingin napi-napi punike ngiring durus baosang.

puniko aradu sampun nang cokori dewa sumendio malih ring titiang. Suwodar maning titiang dados ponyirwan wantangi ring palunggo cokori dewa. Sampun nang yeiriki ring sekalo jagat sekalo. Yen dados tunas titiang. Memeh numitis titiang malih pisan mangdo sido titiang iring palunggo cokori dewa aradu.

lagi wanta kepadut. Napisane pacang pawo canang cokori dewo bawa sang cokori dewo titiang misadil pacang nampu nyuwun aratu indik napi ini puni keindah yang te bawa sang.

Bih, Dewa Ratu. Kelintang wicaksana sayuwaki palunggo cokori dewo. Ritepengi palunggo kiratu sampun nedengano mekadi mangkin. Eling taler maosang napi suwo darmane sang meragu anom. Tinggi napi puniko.

Ari sampo ni palunggo cokori dewun unas kawaruhan ringi desang maragawikan kadi mangkin ilmu punika yentan medasar antuk agamo taler nenten dados mejalan naratu punika wantah nenten dados pasahan mangde sampunang keluar saking jalur kenten amaosan.

Rening ring sejeroning sastra agamu kadisa ngemaragawikan mau sang makwe sane patut uningan pelunggu cokori dewo harau kengareng mepi kayun ngantos punike mepari dadap mepari laksana yang kadititiang sayu wakti.

0: sana mau wasta loh punika siro. Loh punika wantah loh sang meraga istri sana becek kadi mangke nak mau bawas wanita. Sana mau wasta punika anak loh. Dan anak madani sawanita yang Melayu kenten nak ngawasan nenten-wenten sana nyamen pada para istri ini ring Melayu ring jagate puniki aratu.
1: Loh

Daging-daging sastrone punika sayuwakti punika angin pengancan, titi pengancan. Mangda sampuna kadi mangkin lewat rel, sapunika lewat jalur. Mangda wenten angin suluh, rikale kepetengan palungguh cokori dewo memargi. Inggih.

Puniki kawentenan Cokori Dewo dados sang putrining sang nateng ratu. Ya di Astun Cokori Dewo makweh wentena anapi wastani arte barane rikiring puri kebek kinantuk panyak kemon yen kawentenan palungguhi ratu tanpo sastere tan bina kadi sekareng abang sami murub tan hane wangi nike kane kenten baos palungguh Cokori Dewo nenten wenten gunanya ne tan bina kadi bungone sane barak ngende tan mebo sayu abdi.

sang-sang sanek kadiasa puniki meneres tidak dos manusia dikiring.

dan uning kangen kau. Uning ya menek tuon ngin kangen kau. Dan uning kajak keluar dan uning. Nike sampun nak dan uning arah wastane. Nek cien patut singihang. Cien patut soren. Jak mau bading. Nike sampun nenten uning tanpa dasar sayu waktu.

Kucina ya ngaradu. Amun api je. Kadiatur titiangan sane wawu ya diastun keh. Akeh meduwe, wangsel we, siteng kentenang titiang. Kemaon yentan medasaran tuk sastre sayu wakti. Tan atejo napi malih peliat nih. Jak ngawur, tenuningin napi peh.

sapu napi enak ama jalan ring petengan kita titiang matur ring cokori dewo. Dan wenten sulo, dan wenten lapu. Pasti ke sampun pati grape dikengkene bisa ulung nika ke jurang. Nika teh mawinan patut pun nika sulo keangen. Yenten kenten jak luwong ngoyong. Kenten pangten bayo. Nyaknya nirago gen bayo. Onyang bakat prokta klan dasang. Ne aja ang lang tasang demo. Ne aja mabuk-mabuk ang. Makajang dadi tukang aja dados ne. Inge-inge patut aratu.

cokori dewa ratu. Patut kuningin antuk palungguh kiratu reni ratu pacang dados. Panutan, toladan iri kiring panyak-panyak cokori dewa. Ini ratu pacang kawon memargi, napi pacang angin contoh ring panyake.

dados generasi penerus si Riki Rengkuri Mertepuro, wantah palungguh cokori dewa senungal, sane kangen puter mijel Riki Rengkuri.

Puri Dewo sapunika sira nika sira dados tiyang uning.

Cokori Dewo sampun meduwe tetagon Liriko wenten nah ano meringjung selako sapunika. Oh ikut rakan Cokori Dewo Liriko mengena. Be, yen titiang mana kang ratu, yen rerah kang ring yuso palunggo Cokori Dewo ring keperadnyanan.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang budiman. Prinsip hidup adalah bukan pada bagaimana menjalani hidup, tapi mengerti tentang hidup itu sendiri. Rasakanlah perjalanan hidup kita dalam setiap langkahnya. Bersyukurlah dengan ketenangan dan kesejahteraan yang dikaruniakan. Dekatkanlah diri kita selalu dengan Sang Maha Pencipta. Setiap langkah akan dihitung. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dibagi-bagi. Dia harus dicari dengan cara selalu mendekatkan diri dengan sumber kebahagiaan itu sendiri. Bapak, Ibu, sumber kebahagiaan adalah Tuhan. Sepertinya Sri Krishna pun mau bertutur tentang Atman sebagai bagian dari sumber itu. Dengan selalu memuliakan diri di dalam dharma atau kewajiban hidup. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 26, beliau bersabda,

hati artinya. Meskipun kalau engkau berpikir bahwa jiwatman senantiasa dilahirkan dan selalu mati, engkau tidak mempunyai alasan untuk menyesal, wahai Arjuna. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, selalu ada suatu golongan filosof yang tidak percaya dengan keberadaan sang jiwa secara tersendiri di luar badan. Waktu Sri Krishna menyabdakan Bhagavad Gita, rupanya filsuf-filsuf seperti itu sudah ada, dan mereka terkenal sebagai para Lokayatika dan para Vaibhasika. Filsuf-filsuf seperti itu mengatakan bahwa gejala-gejala hidup terjadi pada keadaan matang, gabungan antara material tertentu. Para ahli ilmu pengetahuan dan para ahli filsafat rasional juga berpikir tentang cara yang serupa. Menurut mereka, badan adalah gabungan unsur-unsur kimia, dan pada tahap tertentu gejala-gejala hidup berkembang dengan interaksi antara unsur-unsur alam dan unsur-unsur kimia itu. Ilmu pengetahuan antropologi berasal dari dan berdasarkan filsafat tersebut. Dewasa ini banyak aliran yang palsu yang sekarang menjadi mode dan sekte-sekte yang tidak mengakui bhakti dan mengutamakan kekosongan. Kalaupun Arjuna tidak percaya terhadap adanya sang jiwa seperti yang diajarkan dalam filsafat Vaibhasika, masih tidak ada alasan untuk menyesal. Tidak ada orang menyesal karena hilangnya sejumlah zat-zat kimia hingga berhenti pelaksanaan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan baginya. Melainkan dalam ilmu pengetahuan modern dan perang ilmiah, bertonton zat kimia dihamburkan untuk mencapai kemenangan atas musuh. Menurut filsafat Vaibhasika, apa yang disebut jiwa atau atman lenyap dengan merosotnya sang badan. Jadi, dalam keadaan apapun, Arjuna mengakui kesimpulan Weda bahwa sang jiwa itu ada, akan tetapi samar-samar dia juga seakan tidak percaya terhadap adanya sang jiwa. Apapun itu, Arjuna tidak mempunyai alasan untuk menyesal. Oleh karena begitu banyak makhluk hidup yang dihasilkan dari alam pada setiap saat, dan begitu banyak di antaranya dibinasakan setiap saat pula, maka tidak perlu adanya penyesalan karena peristiwa itu. Kalau sang jiwa tidak dilahirkan kembali, maka Arjuna tidak perlu takut bahwa ia akan dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dosa akibat membunuh kakek dan gurunya. Tetapi pada waktu yang sama, secara sindiran Sri Krishna menyebutkan Arjuna dengan nama Mahabahu, berlengan perkasa. Sebagai seorang kesatria, Arjuna patut terus mengikuti prinsip-prinsip kebudayaan Weda itu, bahwa sang roh itu ada dan terus ada untuk selamanya. Yang tidak ada adalah sang badan yang karena delusi sepertinya ada, bahwa yang terbunuh adalah badan, dan inti hakikat yang harus dibunuh adalah kejahatan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singa Raja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja pagi hari ini, di edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga pendengar sehat selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua, dan tentunya jangan lupa berdoa sebelum kita semua memulai aktivitas, dan semoga segala hal dimudahkan. Dan tentunya pagi hari ini Salsa juga sudah mendapatkan beberapa salam dari pendengar setia kita. Ada Pak Jero Maliarse, terima kasih Pak Jero salam-salamnya dan doa-doa baiknya. Sehat selalu Pak Jero Maliarse nggih. Salam sehat, rayu. Kemudian ada Ibu Janura, selamat pagi Ibu Janura, terima kasih salamnya dan sehat selalu Bu Janura nggih. Kemudian ada Bu Ari juga, selamat pagi Bu Ari, terima kasih salam-salam sehatnya, rahayu buat Bu Ari dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, tentunya pagi hari ini akan kami hadirkan renungan pagi dengan topik Manawadharma Sastra Bab 5 Sloka 26 dengan pengisi acara Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 26 yang berbunyi sebagai berikut.

artinya. Dengan demikian sudah diuraikan dengan lengkap macam-macam makanan yang boleh dan yang dilarang untuk dimakan oleh para dwijati. Sekarang saya akan menyampaikan peraturan-peraturan makan dan menghindari daging. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menunjukkan pendekatan sistematis Manawa Dharma Sastra dalam mengatur kehidupan manusia, di mana aspek jasmani seperti konsumsi makanan diatur secara rinci agar selaras dengan nilai dharma, pengendalian diri, dan kesucian spiritual. Ajaran ini menegaskan bahwa pola makan bukan sekedar persoalan fisik, melainkan bagian integral dari etika, religius, dan pembinaan moral manusia. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parami Santi. Om Santi.

Museum Wirajaya dibangun pada gedung bekas Sekolah Mulo atau Sekolah Menengah Zaman Belanda yang terletak dalam Kompleks Kertagosa. Di dalam museum dipamerkan barang-barang zaman prasejarah, barang-barang perlengkapan upacara adat Raja-Raja Klungkung, foto-foto dokumentasi keturunan Raja-Raja di Klungkung, serta benda-benda yang dipergunakan selama Perang Puputan Klungkung. Museum Semarajaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 28 April 1992. Bangunan museum merupakan perpaduan dari arsitektur gaya Belanda zaman dulu dengan arsitektur tradisional Bali. Dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1920 setelah runtuhnya Kerajaan Klungkung pada 28 April 1908.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, pagi hari ini Salsa akan berbagi informasi mengenai wanita Hindu di era modern tetap tangguh tanpa meninggalkan Dharma. Dan dikutip dari RRI.co.id, pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, wanita Hindu dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Di mana penyuluh agama Hindu Kota Denpasar Niluh Komang Indasari menyampaikan bahwa wanita Hindu tidak hanya menjadi pendidik pertama bagi anak, tetapi juga simbol kekuatan atau sakti dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Dan pendengar, kini perempuan Hindu juga aktif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial hingga budaya. Meski begitu, nilai-nilai Dharma dan tradisi leluhur tetap harus dijaga di tengah arus modernisasi. Dan tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan karir, keluarga, dan spiritualitas dengan bijaksana. Selain itu, wanita Hindu juga berperan besar dalam melestarikan budaya Bali melalui tradisi membuat banten, ngayah, hingga mengajarkan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Karena itu pendengar, perempuan diharapkan terus meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pemahaman agama agar tetap tangguh menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan jati diri dan Dharma.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas bagaimana peran perempuan Hindu yang tetap tangguh menjaga Dharma di tengah modern, kali ini ada kabar menarik dari dunia budaya Bali, di mana pendengar generasi muda Bali kini semakin gemar menggunakan kain songket, tidak hanya saat upacara adat, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Di mana pendengar pengrajin songket Si Demen Karangasem I Gede Pratika Yase mengatakan, minat anak muda menggunakan songket meningkat sejak adanya kebijakan penggunaan kain tenun Bali pada hari tertentu. Jika dulu banyak anak muda merasa kurang percaya diri memakai songket, kini justru semakin bangga mengenakannya termasuk saat ke pura maupun menghadiri kegiatan sosial budaya. Dan pendengar, selain itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok turut berperan besar memperkenalkan songket Bali kepada generasi muda. Berbagai model dan gaya penggunaan songket yang lebih modern membuat kain tradisional ini semakin diminati tanpa meninggalkan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Dan songket sendiri bukan sekadar kain adat, tetapi juga simbol warisan budaya Bali yang syarat filosofi dan identitas leluhur. Karena itu pendengar, meningkatnya minat generasi muda menggunakan songket menjadi harapan bagi para pelestari budaya Bali di tengah perkembangan zaman digital saat ini. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul Anak Muda Bali Kini Kian Gemar Gunakan Songket.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas bagaimana generasi muda Bali semakin bangga mengenakan songket sebagai identitas budaya, kali ini kita beralih pada simbol lain yang juga memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Bali, yakni pohon beringin. Dan pendengar, di balik rindangnya pohon beringin yang sering kita lihat di pura maupun pusat desa adat di Bali, ternyata tersimpan makna spiritual dan pesan ekologis yang diwariskan leluhur sejak dahulu. Pohon beringin bukan sekadar pohon besar, tetapi juga simbol perlindungan, keseimbangan, dan hubungan harmonis manusia dengan alam. Dan dikutip dari rri.co.id dalam siaran Rahajang Bali RRI Denpasar, analisis kebencanaan BPBD Provinsi Bali, Sang Putu Adi Sanjana menyampaikan bahwa pohon beringin memiliki hubungan erat dengan keseimbangan lingkungan di Bali. Selain dipercaya sakral, pohon ini juga berfungsi menyimpan cadangan air, mencegah erupsi hingga menjadi peneduh alam bagi masyarakat sekitar. Di berbagai desa adat Bali, pohon beringin biasanya tumbuh di area pura, setra atau pusat desa sebagai simbol penjaga kehidupan. Bahkan dalam berbagai tradisi, pohon ini dimaknai sebagai lambang kekuatan dan kesucian yang harus dijaga bersama. Karena itu pendengar, masyarakat diajak terus melestarikan pohon-pohon besar seperti beringin sebagai bagian dari warisan budaya, sekaligus upaya menjaga keseimbangan alam Bali di tengah perkembangan zaman.

0: Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap Purwaning Tilem Sasi Kepitu, bulan ke-7. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, menjagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa tidak makan dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sapta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
3: Kerauhan merupakan tradisi yang diwariskan para leluhur masyarakat Bali sejak dulu sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Kerauhan berbeda dengan kesurupan karena kerauhan ditemukan pada serangkaian upacara keagamaan di suatu pura. Umat Hindu meyakini roh yang masuk pada orang kerauhan adalah roh baik atau suci yang akan memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan ritual. Sehingga melalui kerauhan itu, masyarakat dapat mengetahui apakah ritualnya lengkap, sempurna, atau bahkan kurang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap tersandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk ento, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerahayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula.
2: Tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
3: Terus proaktif, berkreativitas, baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria.
4: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsabil Sabita, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita lembar pertama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Buleleng menyiapkan strategi pendidikan demokrasi yang lebih inklusif melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029.
1: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan, itu sudah kita melakukan di 3 minggu.
5: Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus memperkuat pendidikan pemilih melalui penyusunan modul khusus bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi menuju pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Aryaswarnata mengatakan pendidikan demokrasi harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
1: KPU Provinsi Bali sudah mencanangkan mulai dari yang pertama pembahasan 3 modul yang kami rancang di kabupaten kota. Itu yang pertama ada modul pendidikan pemilih pemula, yang kedua ada modul disabilitas, kemudian ada yang ketiga ada modul pendidikan untuk perempuan.
5: Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan politik dan akses terhadap pemilu. Menurut Putu Aryaswarnata, pendidikan demokrasi harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. KPU ingin memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, melainkan juga memperhatikan kelompok yang selama ini memerlukan pendekatan khusus.
1: Berbicara terkait dengan demokrasi, apalagi pemilu masalah teknis, itu kan KPU tidak bisa menyisir pemilih pemula saja. Itu ada yang namanya perempuan, kemudian disabilitas, dan itu kami siapkan lewat modul.
5: Ia berharap penyusunan modul pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029. Kehadiran modul tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok disabilitas terhadap hak-hak politik yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menargetkan peningkatan kehadiran pemilih disabilitas di tempat pemungutan suara.
1: Mudah-mudahan rancangan modul ini itu dapat memberikan efek yang positif nantinya ke depan di 2029, peningkatan kehadiran teman-teman disabilitas itu bisa maksimal hadir ke TPS.
5: KPU menilai pendidikan demokrasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam membangun kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan semakin luasnya akses pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak memilih, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui langkah tersebut, KPU berharap partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata di semua kelompok pemilih. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
4: Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran hoax dan disinformasi menjadi tantangan besar bagi media publik. LPP RRI menegaskan komitmennya memperkuat peran verifikasi informasi guna menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.
6: Di RII justru hoax semakin banyak terduplikasi-duplikasi. Nah, makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara memverifikasi disinformasi.
7: Derasnya arus informasi di era digital turut memunculkan tantangan besar berupa penyebaran hoax dan disinformasi di ruang publik. Kondisi ini membuat peran lembaga penyiaran publik semakin penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus terverifikasi bagi masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, Ihendrasmo, saat berkunjung ke RRI Denpasar kemarin menegaskan bahwa RRI memiliki tanggung jawab sebagai media publik untuk menjadi rujukan informasi yang kredibel di tengah maraknya informasi menyesatkan di platform digital. Menurutnya, tantangan media saat ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan teknologi dan platform, tetapi juga ancaman disinformasi yang semakin masif.
6: RRI juga punya tugas untuk melakukan, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax itu banyak banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga berbagai kepentingan ada situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi.
7: Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Agus Astapa, menilai keberadaan RRI sangat strategis sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menghadirkan informasi terpercaya di tengah maraknya hoax di media sosial. Ia menyebut, masyarakat membutuhkan media yang tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan kebenaran isi informasi tersebut.
8: Ketika media sosial sekarang berkembang dengan pesat, banyak sekali ada informasi-informasi yang sifatnya destruktif terkait dengan program pemerintah, terkait dengan program pembangunan. Nah, di situ peran RRI. Ketika di RRI tidak ditampilkan, tidak ada informasi itu, berarti informasi itu hoax, bohong. Kalau di RRI dan lembaga publik, penyiaran publik ini kan pasti terverifikasi dengan baik.
7: Ia berharap RRI terus memperkuat inovasi dan kualitas penyiaran di era konvergensi media digital, sehingga tetap menjadi media publik yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai persatuan dan kebangsaan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pengembangan ekosistem kota kreatif melalui penguatan budaya lokal, ruang publik kreatif, serta literasi digital masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispa Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital.
2: Jujur saja, kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang, karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
9: Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini juga tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub bagi generasi muda. Camat Buleleng Iputu Gopi Suparnaka mengatakan keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat menjadi identitas daerah yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.
3: Peran dalam pembangunan saat ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita rasa karsanya untuk terus proaktif, berkreativitas, baik dalam seni tradisional, modern, termasuk dengan produk kria serta UMKM-nya. Dalam rangka peningkatan masyarakat dengan menggalang hiburan-hiburan ini untuk kita suguhkan ke masyarakat agar tahu bahwa kreativitas cipta rasa karsanya masyarakat ini cukup kaya dengan heterogennya, hidup harmonis hingga ini tertata rapi lestari.
9: Kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, UMKM dan komunitas lokal diharapkan mampu mendukung pelestarian budaya sekaligus pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
10: Masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu? Anu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
11: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. hanya salupa mi.
11: Sama gitu kak, kok cerdas hanya kekurang pintar.
13: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen pembangunan layanan publik inklusif melalui penguatan ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu. Langkah tersebut mendapat perhatian dalam kajian nasional karena Buleleng dinilai memiliki praktik baik berbasis masyarakat melalui Desa Bengkala sebagai desa kolok.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem bahasa isyarat yang inklusif guna menjamin akses layanan publik bagi penyandang disabilitas tunarungu. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, saat mengikuti fokus grup discussion kajian rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat disabilitas yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai salah satu lokasi kajian nasional karena dinilai memiliki praktik inklusif berbasis masyarakat melalui Desa Bengkale atau Desa Kolok yang menggunakan bahasa isyarat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Putu Aryadi mengatakan, bahasa isyarat bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan yang setara dalam berbagai sektor. Ia menambahkan, keberadaan Desa Bengkale menjadi contoh bagaimana budaya dan kesadaran masyarakat mampu membangun sistem komunikasi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil FGD dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif sekaligus memperkuat layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tunarungu. Melalui penguatan ekosistem bahasa isyarat, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan yang inklusif dapat diwujudkan secara nyata. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memperoleh hak pelayanan secara setara. Ita Saputri melaporkan.
0: Anggota DPD RI Dapil Bali Niputu Ari Pertami Jelantik mengajak siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai integritas dan rendah hati.
2: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan.
3: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, mengajak para siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai-nilai karakter dan integritas. Pesan tersebut disampaikan saat melakukan bantuan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar. Kegiatan itu menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kegiatan tersebut, Niluh Jelantik menyerahkan bantuan sepatu kepada puluhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Selain itu, kegiatan sosial tersebut juga menjadi sarana memberikan motivasi kepada anak usia dini. Di hadapan para siswa, Niluh Jelantik menekankan pentingnya memiliki impian besar untuk masa depan. Namun menurutnya keberhasilan tersebut tidak cukup hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter yang baik dan integritas yang kuat.
2: Raihlah impian kalian setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lupa untuk selalu menjejakkan kaki kalian ke tanah. Menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, berprinsip, dan memiliki integritas.
3: Ia menilai pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap tanggung jawab serta menghormati orang lain. Menurutnya nilai rendah hati dan integritas yang akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Penyaluran bantuan tersebut disambut antusias para siswa dan pihak sekolah. Kehadiran berbagai pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengejar cita-cita mereka. Dukungan terhadap pendidikan dinilai tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga perhatian dan motivasi. Niluh Jelantik berharap anak-anak tetap menjaga semangat belajar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila terus berusaha dan memiliki tekad yang kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang yang tahun ini menggunakan jasa event organizer atau EO.
4: Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali. Mudah-mudahan beliau berkenan, ada waktu.
5: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 yang akan dibuka 13 Juni 2026 siap digelar selama 1 bulan penuh hingga 11 Juli 2026. Berbagai kesenian dan kebudayaan lokal Bali maupun luar daerah dan mancanegara dipastikan akan mengobati kerinduan masyarakat Bali akan kesenian tradisional lokal Jenus yang merupakan warisan leluhur. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang, yang tahun ini menggunakan jasa event organizer atau IO. Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar membenarkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Koster berharap Presiden berkenan hadir dan membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini. Ia memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa IO.
4: Saya sudah menugaskan Kadis Kebudayaan untuk Seknek membawa surat undangan dan permohonan kehadiran Bapak Presiden. Tentu kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
5: Saat ditanya terkait biaya dengan penggunaan jasa IO, Gubernur Koster mengatakan tidak ada pembengkakan anggaran, bahkan lebih efisien karena sudah ada pagu untuk PKB tahun ini. Gubernur Koster menyebut kendati menggunakan jasa IO, sinergi dengan Dinas Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Ia mengklaim penggunaan jasa IO justru mempercepat proses teknis serta pengelolaan administrasi dan tata kelola pertunjukan lebih profesional.
4: Enggak, kan pagunya ada, malah bisa lebih efisien. Kan dia bisa bayarin dulu, kalau yang dinas nanti nunggu cair dulu, lama. Ya, supaya terkelola dengan baik, tapi tetap sinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan.
5: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 resmi menggunakan jasa event organizer atau IO untuk pembenahan administrasi dan tata kelola. Hal ini merupakan langkah baru dalam sejarah PKB untuk mendukung seniman dan meningkatkan kualitas perhelatan pesta kesenian terbesar di Bali itu. Penggunaan IO difokuskan untuk mengelola administrasi dan tata kelola pertunjukan agar lebih efisien dan profesional. Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Kabupaten Buleleng memantangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan semangat bangkit dan berprestasi melalui pembinaan atlet serta pembenahan fasilitas olahraga.
7: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan.
8: Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung

0: mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Poprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng.
1: Semangat koordinasi telah dilakukan, semangat komunikasi telah dilakukan, tekad telah dihadirkan, energi kebersamaan siap disatukan. Itu makna spirit. Jadi ketika ada energi yang disatukan, berarti dari pimpinan teratas hingga nanti masyarakat, dari golongan apapun siap harus mendukung Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah. Nah, berbicara berikutnya tentang bangkit. Bangkit ini tidak mudah, karena bangkit kita di tahun 2025 lalu, kita turun peringkat. Baru saja turun peringkat. Nah, namun disinilah kita harus dapat bangkit.
0: Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi cabang olahraga, hingga pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju Poprov Bali 2027.
1: Bangkit apa? Yang pertama adalah bangkit secara infrastruktur harus kita lakukan. Bangkit secara infrastruktur itu adalah Buleleng hari ini adalah tuan rumah tunggal pasca COVID 2000 sampai 2022 dibilang. Itu tuan rumah Poprov selalu 9 kabupaten kota yang pertama di tahun 2022. Seluruh kabupaten kota di Bali itu sebagai penyelenggara Poprov, entah ada yang 5 cabur, berapa cabur seperti itu. Dan berikutnya bergeser di tahun 2025 kembali tuan rumah di 7 kabupaten kota.
0: Selain kesiapan venue dan pembinaan atlet, Buleleng juga mulai membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dukungan pemerintah provinsi dinilai penting agar pelaksanaan Poprov Bali 2027 berjalan sukses dan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: cream.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Prodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Rasa sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: pakai batik kayak mau kondangan di kampung aja.
1: Tahu nih, kayak orang tua aja.
2: Ih, biarin. Aku bangga kok pakai batik. Ini kan identitas bangsa Indonesia. Bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.
1: Nanti kalau negara lain nih yang mengklaim milik mereka, baru dah kalian kebakaran jenggot kan?
3: Oh no.
2: Batik kita, budaya kita, identitas kita, dan kebanggaan kita, Indonesia. Yuk, pakai batik.
4: Satu RRI Singaraja.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bali, khususnya Buleleng dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Didik. Halo, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikut kami informasikan kembali perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bali, khususnya Buleleng dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Didik. Halo, selamat pagi Kak Didik.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan radar cuaca, saat ini terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jemberana dan juga Nusa Penida. Untuk perakiraan cuaca, wilayah Bali diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara tidak merata di sebagian besar wilayah Bali. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir di wilayah Bali dan juga tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik Kak, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

dan di mana pendengar sebanyak 1.120 siswa SMP Negeri 2 Singaraja atau Spendaraja ikut memeriahkan pagelaran seni budaya kokurikuler bertema Bangga Berbudaya yang digelar di Taman Kota Singaraja. Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya daerah hasil pembelajaran siswa di sekolah. Mulai dari gerak tari, ekspresi hingga kekompakan tim menjadi bagian penilaian dalam pementasan tersebut. Dan Kepala SMP Negeri 2 Singaraja I. Gede Someda mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar pentas seni, tetapi juga bagian dari proses belajar mengajar yang bertujuan membangun karakter siswa melalui budaya. Dan selain mengasah kreativitas dan percaya diri, pagelaran ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk lebih mencintai budaya daerah di tengah perkembangan zaman modern. Dan melalui kegiatan seperti ini, diharapkan generasi muda tetap bangga terhadap identitas budaya Bali dan terus menjaga warisan tradisi agar tetap hidup di masa depan. Dan tentunya pendengar, informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id dengan judul 1129 siswa Spendaraja meriahkan pagelaran seni budaya kokurikuler.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, berlibur di wilayah berpantai di Indonesia seperti Bali pasti memiliki fasilitas untuk melakukan snorkeling dan diving bagi wisatawan. Bali memiliki air laut yang begitu jernih sehingga ketika menyelam akan melihat biota laut yang indah, dan snorkeling adalah aktivitas paling tepat untuk dipilih wisatawan yang tidak terlalu mahir melakukan teknik penyelaman guna menikmati destinasi wisata berupa laut. Snorkeling merupakan kegiatan berenang dengan tubuh masih berada di permukaan air laut. Namun, snorkeler tetap harus mengenakan masker menyelam, tabung oksigen kecil, hingga memakai kaki katak karena kepala mereka akan masuk ke laut untuk melihat pemandangan bawah laut. Menurut Aristoteles, snorkeling mengacu pada penyelam menggunakan alat bantu pernafasan. Snorkeling sudah menjadi aktivitas berenang sekaligus penyelaman sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut juga selalu mewajibkan menggunakan alat-alat bantu, mulai dari kacamata berenang, tabung oksigen, sepatu katak, hingga baju khusus untuk membantu snorkeler tetap aman, karena biasanya snorkeling akan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama di dalam air.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau tadi kita membahas generasi muda Buleleng menunjukkan semangat melestarikan budaya lewat pagelaran seni, kini komitmen inklusivitas juga terus diperkuat pemerintah daerah. Tidak hanya membangun ruang kreatif, Buleleng juga mulai memperkuat layanan publik yang ramah bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Di mana pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng kini memperkuat ekosistem bahasa isyarat guna menciptakan layanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang tunarungu. Dan langkah ini dibahas dalam fokus group discussion atau FGD, kajian rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat disabilitas yang digelar secara daring bersama BRIN dan Kemenko PMK. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai salah satu daerah kajian nasional karena dinilai memiliki praktik inklusif berbasis masyarakat yang berkembang secara alami, salah satunya melalui Desa Bengkala atau Desa Kolok yang dikenal menggunakan bahasa isyarat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buleleng, Putu Aryadi Pribadi mengatakan bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, tetapi bagian penting dari hak masyarakat memperoleh layanan yang setara mulai dari pendidikan, kesehatan hingga administrasi publik. Dan pemerintah berharap penguatan ekosistem bahasa isyarat ini mampu menghadirkan pelayanan yang semakin ramah, terbuka dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik. Ya.